0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa.
1: Ketua mana Dino iki ya? Sepatah Dino.
0: Okey, Wak, hari ini Wak nak bagi cikgu sebut dulu tadi katanya.
1: Yalah, Wak sebut. Wak tunggu je lah.
0: Hari ini kita nak belajar perkataan bunyi.
1: Okey.
0: Bunyi ni maksudnya moni.
1: Moni.
0: Bukan morning tak?
1: Bukan.
0: Okey. Moni apa? Sen butter banget kuat.
1: Wah, okey.
0: Betul
1: dah,
0: kan?
1: Dah betul idram dia
0: tu. Mana betul idram dia?
1: Dah jadi tu. Maksud dia apa tu?
0: Bunyi apa yang kuat sangat tu?
1: Oh, moni apa sen banter banget ni.
0: Betul kan saya sebutkan,
1: Wak? Sama-sama.
0: Ya, suka saya dengar.
1: Okey.
0: Sepatah sedina, enter apa orang?
1: Sepatah sehari, dapat sesuatu tidak?

0: Hai, saya Wani. Nak tahu kenapa Wani suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Your FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun nak melangkah untuk jam yang ketiga. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. 8.9 minit pagi. Kita akan layan terus lagu-lagu raya, insyaAllah. Dan pagi ini mandangkan di Johor cuti peristiwa. Kita santai-santai je pagi ni, okay? Sambil-sambil insyaAllah saya akan kongsikan informasi, kongsikan maklumat bersama dengan anda. Baik, kita nak berhibur dengan sebuah lagu raya gandingan dua beradik, Amira Usman dan juga Irfan Haris, Bincang Raya. Dan selepas lagu ini, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor.

Apa-apa pun kena bawa berbincang. Yeah. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor. Di sebelah pagi tadi hujan, tapi kalau dekat sini kalau tengok memang mendung, agak mendung kat sini. Susi pula nyanyi lagi, dah mendung. Okey, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
7: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 8.42 minit pagi. Sebelum kita layan lagi lagu raya, lagu biasa ada, jangan risau. Okay, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda ini yang dikongsikan melalui Public Health Malaysia. Kenapa ada orang tak boleh makan ikan tapah di sebalik pantang yang sinonim di Perak? Ada juga penjelasan sains di mana ikan tapah ni mengandungi protein ikan yang boleh cetus reaksi. Juga ada parval bumin tahan panas, gata ruam bibir bengkak, dan juga ini antara info sinonim di Lambor dan juga Perak. Dan juga satu lagi info legenda Pak Kadok. Apa ceritanya? Larangan memakai ikan tapah memang sangat dekat dengan masyarakat Melayu, khususnya di Perak. Ia sering dikaitkan dengan pantang larang mistik atau sumpahan yang berkait rapat dengan legenda Pak Kadok, dan sangat sinonim di kawasan seperti Lambor dan Perak dan Parit, Perak Tengah. Sebab itu sampai hari ini masih ada orang yang membesar dengan pesan bahawa ikan tapah bukan semua orang boleh makan. Bagi sebahagian orang, ia bukan sekadar cerita lama. Mereka sendiri pernah mengalami gatal, ruam, bibir rasa tebal, perut tidak selesa atau tekak rasa lain macam selepas memakannya. Dari sudut sains, keadaan ini boleh dijelaskan melalui reaksi tubuh terhadap protein dalam ikan. Seperti ikan lain, ikan tapah mengandungi protein tertentu yang pada setengah individu boleh dikenal pasti oleh sistem imun sebagai bahan yang mengganggu tubuh. Salah satu protein yang sering dikaitkan dengan alergi ikan ialah parvulbumin, di mana protein ini agak tahan panas. Maksudnya, walaupun ikan sudah dimasak, digoreng atau dibakar, orang yang sensitif masih boleh mendapat reaksi. Inilah yang mungkin menyebabkan ada orang boleh makan banyak jenis ikan, tetapi bila sampai ikan tapah, tubuh mereka memberi reaksi yang berbeza. Reaksi ini juga tidak sama pada semua orang. Ada yang cuma rasa gatal atau tidak selesa. Ada yang boleh mengalami ruam, bengkak bibir, muntah, sesak nafas atau rasa seperti tekak menegang. Sebab itu pengalaman tak boleh makan ikan tapah pada setengah orang mungkin memang ada asas biologi yang sebenar. Jadi kisah ikan tapah dalam masyarakat bukan sekadar menarik dari sudut budaya, tetapi juga membuka ruang untuk kita memahami bagaimana tubuh manusia boleh bertindak balas secara berbeza terhadap makanan yang sama. Kadang-kadang di sebalik sesuatu pantang yang terkenal dalam masyarakat, ada juga penjelasan sains yang boleh membantu kita memahaminya dengan lebih jelas. Oh, itu dia perkongsian Suzy pun baru tahu sebenarnya, sebab mungkin juga sebab Suzy antara orang yang tidak makan ikan sungai ataupun ikan darat. Sebab itu Suzy macam mungkin tak kisah tentang ikan tapah ni. Tapi bila dapat info begini, sekurang-kurangnya ia memberikan sumber maklumat. Betul tak? Benda-benda macam ni kita harus kongsi bersama. Baik, nak teruskan hiburan ini, dia Kelangit dengan Kau Bersama Dia. Kenapa bersama dengan dia, tak bersama dengan Suzy? Johor FM Permata Selatan.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

kita teruskan hiburan. Ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda, khususnya kepada mereka yang yang merancang untuk bercuti balik kampung. Mandangkan sekarang ni pun tengah musim cuti sekolah kan. Ada 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelakkan kemalangan di jalan raya. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak, kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Pertama, kena cek bateri. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambungkan dengan kukuh. Bilah pengelap, ini sangat penting manakan keadaan cuaca yang tidak menentu. Periksa jika telah haus atau merekah, tambah cecair cermin depan. Lagi cek tayar, periksa tayar jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Tali pacuan dan hos, periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan juga lusuh. Cecair kenderaan, periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan juga brek. Periksa brek anda, pastikan pad brek dan juga cecair tukar jika perlu. Penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan yang terakhir, lampu, periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Itu perkongsian 8 pemeriksaan kenderaan yang sangat mudah yang anda harus periksa. Kalau misalnya tak tahu untuk betulkan, serahkan segala-galanya kepada abang. Okey, tak ada abang dekat rumah, abang dekat bengkel boleh tolong anda. Baik, hiburan diteruskan. Ini dia Mojek Hafiz, Zinakal dan juga Zami Haris dengan Dalam Diam, Jor FM.

0: Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Johor FM Permata, Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah 7 jam yang keempat, 9.15 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Miasi Ruang Udara Johor FM Permata Selatan, khususnya kepada mereka yang bertugas pada hari ini sama macam Suzy. Jadi daripada tadi mukanya ada sikit masyam, ini dah boleh dah tersenyum ya tak? Okay, jadi anda kena dengar Johor FM sampai pukul 12 sebab banyak lagi lagu-lagu raya yang bakal temani anda. Sebab kadang lagu raya ni, walaupun sebenarnya mungkin ada di kalangan anda yang tak balik raya, tak bercuti raya, tapi bila dengar lagu raya, dia jadi macam penawar. Dia jadi seolah-olah macam ubat, okay, kepada anda, untuk anda kata hilang rasa rindu itu. Jangan menangis, jangan berteriak, okay? Terperanjat jiran dekat sebelah nanti. Terperanjat rakan-rakan setugas anda. Let-let je, kita layan je lagu ni. Macam Suzy tau, sedih. Raya ni kena kerja aje. Tahun ni tak apa nak sedih sangat. Kita tengok tahun depan macam mana. Okay, baik. Kita nak teruskan hiburan bersama dengan Ramlah Ram dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebab sudah ada perkongsian. Yang ni perkongsian ni berkenaan dengan stroke. Agak panjang sedikit perkongsiannya. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika. Hari Raya Hari Bahagia, Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Clip. Betul-betul percuma. Terima kasih Suzy di sini sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Okey, baik, nak cerita berkenaan dengan stroke ni. Okey, stroke bukan semua sama. Satu salur darah tersumbat, satu lagi salur darah pecah. Okey, dan dilihat stroke ni bukan saja menimpa mereka yang berusia, kadang-kadang ada yang muda pun terkena stroke. Jom kita tengok apa yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia ni. Okey, berkenaan dengan stroke iskemia, ini salur darah tersumbat, darah tidak sampai ke otak, jenis paling biasa. Dan satu lagi adalah stroke hemoragik, salur darah pecah, pendarahan dalam otak, lebih berisiko menjadi serius. Tanda amaran, muka akan jadi sengit, tangan lemah, percakapan tidak jelas. Jangan tunggu, segera ke Jabatan Kecemasan. Okey, berkenaan dengan info berkenaan dengan stroke ini, ianya tidak boleh diambil ringan. Okey, dalam otak, stroke boleh berlaku kerana dua keadaan besar. Pertama, stroke iskemia, ini berlaku apabila salur darah ke otak tersumbat, darah tak sampai, oksigen tak cukup, sel otak mula rosak. Kedua, stroke hemoragik, ini berlaku apabila salur darah dalam otak pecah atau bocor, darah keluar dan menekan tisu otak. Satu macam paip tersumbat, satu lagi macam paip pecah. Tapi dari luar kedua-duanya boleh nampak hampir sama. Muka sengit, tangan lemah, percakapan pelo, keliru, hilang imbangan, penglihatan terganggu atau sakit kepala tiba-tiba yang sangat kuat. Sebab itu jangan cuba teka sendiri di rumah. Jangan urut, jangan tidur dulu, jangan tunggu, tengok esok macam mana. Jangan bagi ubat sesuka hati termasuk ubat cair darah sebelum doktor sahkan jenis stroke. Stroke perlu diperiksa segera di hospital. Biasanya doktor perlu buat pemeriksaan dalam pemeriksaan dan imbasan seperti CT scan untuk bezakan sama ada salur darah tersumbat atau berlaku pendarahan. Dan ingat tanda BFAST, iaitu B, balance, tiba-tiba hilang imbangan, E, eyes, penglihatan kabur atau hilang, F, face, muka sengit, A, arm, tangan lemah sebelah, S, speech, cakap pelo atau susah faham, T, time, terus bertindak. Dalam stroke, masa bukan sekadar emas, masa ialah sel otak yang sedang mati satu demi satu. Kalau ada tanda stroke, terus hubungi 999 atau pergi ke Jabatan Kecemasan. Jangan tunggu stroke jadi jelas. Bila tanda sudah muncul, itu sudah cukup serius. Baik, hiburan diteruskan.

Itu dia daripada Syihah Zikir, Minta Ampun. Lagu ini pada pendapat Suzy lah, dia dah boleh macam kategori lagu sama macam lagu Balik Kampung yang dia dengar daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Kenapa? Sebab jangan cakap, Suzy tak cakap sama level, okay, kategori tu. Sebab lagu Balik Kampung sebenarnya lagu tu bukanlah lagu raya, tapi kita selesa untuk dengar lagu tu waktu hari raya, dan tak ada satu kata raya pun disebut dekat dalam Balik Kampung. Begitu juga dengan lagu Minta Ampun. Kebiasaannya kita sinonim, bila waktu raya je kita minta ampun, minta maaf kan. Jadi lagu ni macam sesuai untuk dimainkan ketika waktu raya. Macam lagu Balik Kampung lah. Okay, baik. Terima kasih kepada mereka yang hadir di dalam live TikTok Jura FM Official ketika ini. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan. Ramai yang minta lagu dekat sini. Ada yang minta lagu raya satu. Bukan satu tau, Suzy bagi. Daripada awal pagi tadi, pukul 6 tadi, membawa lah sekarang juta-juta sudah bagi tau. Bukan tu hari ni, tapi yang yang pastinya sampai nanti untuk raya ke berapa ni. Alamak, yang terlupa. Tapi selepas raya ada berapa hari masa tu, kami akan siarkan lagu-lagu raya insyaAllah. Cuma jangan menekan-nekan. Kita orang kat sini berdebar tau. Berdebar sebab apa? Bila melibatkan Hari Raya Aidiladha, kena siarkan lagu-lagu yang bersesuaian. Ianya pastinya lagu tu tak ada sebut Aidilfitri, tak ada sebut bulan puasa, tak ada sebut Ramadan, yang berkait rapat dengan Aidilfitri. Sekali penyanyi tu dah tersebut yang berkait rapat dengan Aidilfitri, walaupun sebenarnya sesaat, cuma dalam satu rang, dalam apa tu, dalam seluruh lirik ada sekali tersebut, rasanya untuk tahun ini rasa muka tu tebal sampailah tahun depan. Faham tak perasaan kami macam mana ke? Okey, baiklah, kita nak teruskan hiburan ini bersama dengan Andy Bernardi. Kesiankan Andy Bernardi, dikabarkan mengidap penyakit hyperthyroid. Kita doakan sama-sama agar Andy Bernardi diberikan kesihatan dan dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Amin.

0: Hai, saya Izzal Azim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

101.9, 101.3 dan juga 92.1 MHz FM yang dengar menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma dengar. Okay. Sebab Suzy nak nyanyi tau. Yang tadi yang nyanyi dekat live TikTok tu lain. Yang ni nyanyi dekat on air lain. Okay. Yang dalam siaran ni lain. Okay. Sebab hari ni hari istimewa untuk Pak Wan. 78 kali saya tanya Pak Wan yang keberapa-keberapa dia tak nak cakap. Dia tak nak beritahu. Okay lah. Yang ke-17 tahun ni. Betul lah Pak Wan eh. Okay Pak Wan, semoga di... Tapi tak sesuai lah panggil Pak Wan. Tengok muda. Panggil Abang Wan eh. Abang Wan eh. Okay, semoga di... Banyakkan umurnya, diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah, amin, amin, amin. Dipermudah segala urusan, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Semoga segala impian Pak Wan tercapai. InsyaAllah, amin, amin. Terima kasih kerana menjadikan Jura FM ni sebagai teman setia Pak Wan. Okay. Sebab apa suka dengar Jura FM Pak Wan? Sebab ada Suzy kan? Okay, baik, lagu ini khusus untuk Pak Wan dan juga rakan-rakan pendengar kita yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Alright? Stand by, stand by.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

lebih kurang 5 minit saja lagi mampir ke jam 10 pagi. Sebelum kita beri laluan kepada dunia 10 pagi, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini khusus untuk mereka yang susah sangat nak tidur. Orang suruh tidur-tidur je lah. Okay. Makanan bantu mudah tidur, bantu badan lebih relax sebelum tidur. Antara jenis makanan yang bantu anda untuk mudah tidur ialah pisang, kiwi, susu suam, oat, almond, yogurt, teh chamomile dan juga telur rebus. Dan kesemua jenis makanan ni tak diperlukan oleh Nurul, okay? Sebab dia sangat mudah tidur, jadi dia tak perlu benda-benda ni semua. Okay, sekali lagi, pisang, kiwi, susu suam, oat, almond, yogurt, teh chamomile dan juga telur rebus. Tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti, lagu era 70-an, 80-an dan juga 90-an. Lagu raya pun ada juga, lagu raya lama, insyaAllah bakal temani pagi anda. Jadi anda kena dengar Johor FM Permata Selatan, teman Suzy di sini sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Meneruskan hiburan kita bersama dengan Natasha. Selamat Hari Raya Bonda, Johor FM, Aura Permata.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam hari itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Belondon, Glosari Dialek Johor, maksudnya lecah dan digenangi air, londang. Ayat contoh, depan rumahnya berlondon setelah hujan turun tidak berhenti-henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
2: Hai, saya Ram Laram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.

0: Korporat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti M.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
2: Mata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jurafan Permata, Selatan Haluan, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir, menghampiri 11.11 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini untuk pertemuan kita hari Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Banyak lagi lagu raya, insyaAllah bakal temani pagi anda untuk jam yang terakhir ini. Dan juga sudah ada perkongsian nak kongsikan bersama dengan anda. Hiburan-hiburan juga ya. Perlu diingatkan informasi dan juga maklumat sangat-sangat penting. Begitu juga kalau ada tips yang boleh dikongsikan bersama pun boleh juga. Kadang-kadang bila Suzy carikan je, cari tips apa yang boleh dikongsikan. Dia dua dalam satu. Satu untuk diri sendiri, satu juga untuk anda. Tak apa, Suzy bacakan khusus untuk anda. Anda dengar je Johor FM. Baiklah, untuk jam yang terakhir ni, untuk permulaan, jom kita layan lagu dandut daripada Emelina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Ada yang sedang merindu ke ketika ini? Rindu kat siapa? Tapi bila dia katakan rindu, tak semestinya rindu kepada kekasih, pasangan. Boleh jadi juga rindu dekat rakan-rakan, guru mungkin, saudara mara mungkin, sepupu sepapat, ataupun mungkin juga rindu dekat kucing. Oh. Tapi apa-apa pun, kawallah rindu anda sedaya upaya yang boleh. Jangan sampai ianya mengganggu pekerjaan anda.

minit pagi. Dah pun 11.17 minit pagi. Ada info yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ini lebih kurang tips lah kan. Mandangkan kita insyaAllah bakal menyambut Hari Raya Kurban. Lebih kurang 2 hari saja lagi kan. Hari ini dan juga besok lusa raya kan. Dan rata-rata sama ada mungkin orang yang mengerjakan kurban akan dapat sendiri daging sendiri yang dikorbankan. Selebihnya sedekah kan. Yang dapat daging korban tu, apa perkara pertama yang perlu dilakukan je? Okay, saya pernah dengar tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat. Daging tu sepatutnya bila dah dapat daging tu, bukanlah terus dan kita terus masak. Katanya nakkan daging yang betul-betul segar, betul-betul fresh. Tidak, sepatutnya kita dah siap-siap potong tu semua tu, kita masuk dalam bekas, biar ianya tak perlu dibasuh, tapi ianya anda terus masuk ke dalam bahagian beku. Okey, dalam peti sejuk, supaya darah-darah semua, darah-darah yang ada dalam daging tersebut, dia akan terkeluar, akan jatuh ke bawah. Selepas tu barulah anda boleh ambil daging tersebut. Okey. Baik, ada tips yang Suzy nak kongsikan bersama dengan anda. Ini untuk mendapatkan daging yang lembut dan mudah dikunyah. Okey. Pertama, potong daging melawan arah urat dan gunakan teknik masak yang betul seperti merebus menggunakan kaedah 5-35-7. Ini saya dah guna raya tahun lepas, baru diguna. Atau gunakan bahan semula jadi untuk memecahkan serat liat daging dengan berkesan. Apa tu 5, 35 dan juga 7? Memandangkan kita semua nak berjimat cermat. Yelah, bila dah rebus ketupat ataupun nasi empit, yang itu memang akan ambil masa berjam nak rebus. Itu dah perlukan gas yang agak lama. Jadi kita kurangkanlah yang mana kita boleh kurang. Terutamanya yang seperti yang Suzy kongsikan bersama dengan anda ni, iaitu rebus daging 5, 35 dan juga 7. Pertama, rebus daging selama 5 minit dalam air yang mendidih. Didihkan air itu dulu. Lepas tu rebus selama 5 minit. Lepas tu tutup periuk dan matikan api. Biarkan daging terendam tanpa gangguan selama 30 minit. Lepas tu nyalakan semula api dan rebus selama 7 minit. Daging akan lembut dengan menjimatkan penggunaan gas. Suzy dah guna dah ni, memang betul lembut. Jadi tak payahlah lepas ni, bila nak lembut je, guna daging batang pinang. Daging biasa pun okey je sebenarnya. Okey, 5, 35, 7. Ingat kan, air tu didihkan dahulu. Lepas tu rebus selama 5 minit. Masukkan daging, lepas tu rebus selama 5 minit. Nak cantik kalau ada dapur yang ada timer dan lepas tu biarkan daging tersebut terendam selama 30 minit. Dan lepas tu biarkan dan lepas tu nyalakan api dan rebus selama 7 minit. 5, 35, 7. Okey, perapan bahan nasi. Perap daging dengan bahan yang mempunyai enzim lembutkan seperti betik muda, nanas atau perahan air lemon. Bahan-bahan ini secara semula jadi memecahkan serat daging yang keras. Gunakan periuk tekanan. Ini pressure cooker. Ini merupakan cara terpantas. Hanya masukkan daging dan masak menggunakan fungsi tekanan. Daging akan menjadi empuk dan lembut dalam masa kurang 30 minit. Petua masakan bersama buah kurma ataupun gula batu. Petua orang lama, termasuklah memasukkan berapa biji kurma, buang biji atau berapa ketul batu ke dalam air rebusan daging. Ia membantu memproses daging agar cepat empuk dan menambah rasa manis semula jadi. Itu dia tips dia. Dan satu lagi tambahan, nota kaki kat bawah tu, pesanan P palang S dah siap masak, hantar dekat Suzy dekat sini dekat RTM Johor. Okey, baik, tak nak masak tak apa, bagi je daging, Suzy okey je. Kita mari pun seketika ini gandingan di antara Zaman Han dan juga Al-Kayat ni dengan Changki Dapal. Changki Dapal. Okey, lagu ini pada tahun 1999. Bayangkan Salman Khan sekarang umur berapa. Dan yang pastinya masih lagi ganteng. Okey, Jawapan Permata Selatan, Radio Belanda Bersatu, Bangsa Johor.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang bun. Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

101.9 105 3 dan juga semua 2.1 MHz FM. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda antara tarikh-tarikh penting puasa di bulan Zulhijjah 1447 Hijrah ataupun di tahun Masihi 2026. Kalau hari ini 25 Mei 2026 hari Tarwiyah disunatkan untuk berpuasa. Dan pada hari esok 26 Mei hari Arafah. Tarikh ataupun hari haram puasa iaitu hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah hari Rabu 27 Mei 2026. Hari Tashrik 11 Zulhijjah Khamis 28 Mei 2026. Hari Tashrik 12 Zulhijjah hari Jumaat 29 Mei 2026. Dan juga hari Tashrik 13 Zulhijjah Sabtu 30 Mei 2026 ini bermaksud selepas hari raya tu semasa hari raya dengan selepas hari raya sampailah ke hari Sabtu anda tidak digalakkan untuk berpuasa. Apa kelebihan puasa hari Arafah? Puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang, yang ini dosa kecil sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim. Baik, kita teruskan hiburan lagi lagu raya temani pagi anda, pastinya merusi segmen Aura Permata. Beribu seketika Aisyah Redno dengan Jodoh Lebaran. Terus dengar Jodoh FM.

buat rendang.

0: Washim.
1: Baik, 11.44 minit pagi. Esok Suzy ada lagi, insyaAllah akan temani anda sampai hari Rabu menerusi segmen yang sama, Aura Permata. Diharapkan aura positif yang cuba Suzy salurkan khusus untuk anda menerusi ruang udara Johor FM Permata Selatan sampailah hendaknya. Kita dah dengar lagu raya, kita dah dengar lagu-lagu semasa 70-an, 80-an dan juga 90-an. Esok lusa nanti insyaAllah all out lagu-lagu raya. Okay? Baik, dan selepas ini rakan Setugas seterusnya akan temani anda menerusi segmen Variasi Permata 12.30 hari sampailah pukul 6 petang nanti. Ingat tau janji-janji kita. Janji apa tu? Janji untuk setia bersama, untuk temani bersama. Besok masuk juta-juta dalam live TikTok Johor FM Official. Besok macam biasa kita akan ons untuk pantun tak sudah. Okay? Baik, Suzy nak tinggalkan anda dengan lagu daripada Uji Rashid dengan seloka Hari Raya. Dan selepas itu kita ada Sweet Child dengan Yang Terlarang Itu Godaan. Menutup tirai untuk Aura Permata, Zainazin dengan Tiada Jodoh Antara Kita. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Daripada saya, Suzy Lawati Muhammad Sumib. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Semoga dipermudah segala urusan anda. Sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Annyeong.

0: dah jadi, tak payah pergi jauh. Malaysia banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik. Saya suka melancong, tapi yang paling saya tak suka bila melancong, ternampak je orang yang tak menghargai keindahan alam. Buang sampah merata, meludah sesuka hati. Tolonglah. Anda pasti tak suka bila orang kotor tempat anda, kan? Hargai alam sekitar. Semua ini kan untuk dikongsi bersama. Jadi, kenalah jaga sama-sama. Hai, saya Nana Shimi. Saya prihatin dan saya suka kebersihan. Anda?
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian.
Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan. Berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian. Kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rezap sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya
melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman

kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam

0: sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, tadi demikian taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1. Teruskan
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor. Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan disen bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disemayangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI Mawib Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Waran. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Ong Loirham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu? Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, datang kelas semata-mata nak orang kata kita ni rajin atau nak dapat sijil. Tapi bila tidak ada siapa yang nampak, kita dah mula malas. Itu tanda niat kita belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini,

0: ingin tahu. Tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata kenapa macam tu ustaz dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham? Lembut tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bersabda dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, ala ustaz tu biasa je, cikgu tu tak famous pun. Hati-hati, boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati kami, tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia, dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Salih. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan perjalanan kita untuk menelusuri bagaimana pula perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, salah satu daripada perjalanan dakwah Nabi ialah baginda Nabi menerangkan kepada para sahabat bagaimana berinteraksi, bagaimana bermuamalah, bagaimana berurusan dengan orang yang sekalipun mempunyai kedudukan lebih rendah daripada kita. Ini dapat dilihat sebagaimana apa yang telah berlaku kepada Abu Dzar. Anil Ma'ruri rahimahullah qala laqitu Abu Dzarrin birrabazah. Daripada Ma'rur rahimahullah, dia berkata, saya bertemu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu di suatu tempat yang namanya ialah Rabazah. Beliau dan hambanya, iaitu Abu Dzar dan hambanya, memakai pakaian yang serupa. Maka saya merasa pelik dan saya bertanya kepada dia, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Bila melihat kepada perkara tersebut, saya melihat pelik. Kenapa tidak ada perbezaan antara pakaian Abu Dzar itu dengan pakaian hambanya? Lalu Abu Dzar menjawab, suatu kali saya telah pernah suatu kali saya memaki hamba sahaya dengan cara saya mencela ibunya. Lalu ketika itu, kata Abu Dzar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, adakah kamu telah mencela ibu kepada hamba kamu itu? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kesan jahiliyah nampaknya masih ada di dalam diri kamu, wahai Abu Dzar. Orang-orang yang di bawah jagaan kamu juga saudara kamu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ikhwanukum khawalukum, hamba-hamba kamu itu juga adalah saudara kamu, wahai Abu Dzar. Ja'alahumullahu tahta aydikum, memang Allah menjadikan mereka itu di bawah jagaan kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, justru sesiapa yang ada memiliki saudara-saudaranya, dengan maksud walaupun hambanya, saudara-saudaranya di bawah jagaannya, maknanya memiliki seorang hamba di bawah jagaannya, maka hendaklah dia memberi makan kepada mereka apa yang dia juga sendiri makan. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, kalau kamu makan sesuatu, maka hendaklah hamba itu juga diberi makan. Lalu Rasulullah bersabda lagi, wal yulbisuhu mimma yalbasu, maka hendaklah memberi kepada mereka pakaian dengan apa yang mereka juga pakai. Dan pesanan yang ketiga Nabi berikan kepada Abu Dzar, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Janganlah dibebankan kerja kepada mereka dengan kerja yang terlampau membebankan. Namun jika kamu membebankan mereka dengan kerja-kerja berat yang sedemikian, maka hendaklah kamu juga membantu mereka. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dakwah Nabi tidak terhad hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunaikan ibadah. Perjalanan dakwah Nabi tidak terbatas kepada orang-orang yang perlu disyahadahkan sahaja dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi perjalanan dakwah Nabi amat luas, termasuk mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana selayaknya untuk kita menyantuni orang lain, sekalipun orang lain itu adalah berstatus seorang hamba yang mana memang pada sebahagian keadaan mereka tidak memiliki hak yang sama seperti mana orang yang merdeka, tetapi walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu makan, maka orang-orang yang di bawah jagaan kamu di kalangan hamba abdi itu mestilah diberikan makan. Kalau kamu meminum sesuatu, maka hendaklah mereka juga diberikan minum. Kalau kamu berpakaian, mereka juga perlu diberikan pakaian. Kalau kamu memang pun di bawah kekuasaan kamu untuk memberikan arahan dan perintah untuk mereka melaksanakan beban dan kerja, tetapi janganlah sampai membebankan mereka dengan kerja-kerja yang secara manusiawinya tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Namun, jika ada tuntutan-tuntutan kerja yang berat yang perlu dilakukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saranan dan dakwah kepada Abu Dzar, hendaklah Abu Dzar juga campur tangan dalam urusan meringankan kerja hamba tersebut dengan cara membantu mereka menyelesaikan kerja mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi berterusan menghadapi pelbagai keadaan dan rintangan. Tetapi perkara tersebut tetap disampaikan agar umat mendapat ilmu dan pengetahuan bagaimana meneruskan hidup melalui hidayah dan panduan. Mudah-mudahan perjalanan dakwah Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita betapa kita perlu menyantuni semua makhluk-makhluk Allah berdasarkan kepada akhlak, perilaku, persembahan, contoh yang telah dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang dalam slot tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Belondon, Glosari Dialek Johor, maksudnya lecah dan digenangi air, londang. Ayat contoh, depan rumahnya berlondon setelah hujan turun tidak berhenti-henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa.
1: Ketemu meneh Dino iki ya, sepatah Dino.
0: Okey Wak, hari ini Wak nak bagi cikgu sebut dulu tadi katanya.
1: Iyalah Wak sebut. Wak tunggu jelah.
0: Hari ini kita nak belajar perkataan bunyi.
1: Okey.
0: Bunyi ni maksudnya moni.
1: Moni.
0: Bukan morning tau.
1: Bukan.
0: Okey. Moni apa? Sen butter banget kuat.
1: Wah, okey.
0: Betul kan?
1: Dah betul hidup
0: dia. Mana betul hidup dia?
1: Dah jadi tu. Maksud dia apa tu?
0: Bunyi apa yang kuat sangat tu?
1: Moni apa sen banter banget ni.
0: Betul kan saya sebutkan,
1: Wak? Sama-sama.
0: Suka saya dengar.
1: Okey.
0: Sepatah sedina, enter opora.
1: Sepatah sehari, dapat sesuatu tidak? Dibang.

Sebuah lagu daripada Sadie Ang dengan lagunya iaitu Asal Ada Kamu. Terus membawa kita pukul 2.16 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan. Untuk cuaca pada petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, dan pada belah malam juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. So minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, dan terima kasih kepada anda yang terus juga di Johor FM dalam Barisan Permata 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Bertemu dengan saya Syamito hinggalah ke pukul 6 petang untuk edisi hari ini Isnin 25 Mei 2026. Jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, semuanya untuk anda dalam Barisan Permata hingga pukul 6 petang nanti.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
3: Johor FM.

kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil, ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak Ji nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak Ji, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak Ji ni. Okey semua, itu sahaja tip Kak Ji untuk hari ini. Ji tu apa? Ji tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi cermin merah. Jom cuba.

0: Mesin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
0: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

0: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Juara FM Permata Selatan, dia yang perantau. Ha, yang ada mungkin tengah siap-siap nak balik ke kampung, yang ada mungkin esok balik kampung lepas habis kerja kan. Dan yang pastinya dalam perjalanan ini, sebelum memulakan perjalanan, anda perlu semaklah perisaan kenderaan anda. Okey, 8 di mana perkara yang perlu anda titik beratkan dalam kenderaan anda itu sendiri sebelum memulakan perjalanan, antaranya bateri. Okey, kalau rasa kita tak yakin, kita pergi kedai yang ada jual bateri itu, kita minta dia checkkan macam mana kita punya kepuaian bateri itu, power kita berapa. Okey, dan tayar kita boleh tengok sendiri. Okey, dekat bahagian luar mungkin nampak cantik bunganya, tapi bahagian dalam mungkin nampak dalam. Ha kan. Dan seterusnya dia punya itu wiper. Okey, wiper kereta yang ada mungkin bila hujan lebat dia rasa macam sama-sama tu, tak eloklah tu kan. Okey, dan tayar macam saya cakap tadi, okey, kita kena semak betul-betul, check betul-betul, tengok betul-betul. Okey, dan seterusnya iaitu brake pad kita, okey ke tak okey. Ha, lagi-lagi kalau kita balik kampung, kita memang lalu kawasan yang berbukit-bukit, jadi itu adalah keutamaan yang paling penting sekali brake pad kita. Dan seterusnya adalah lampu, kita tengok buka lampu kita semua, depan belakang nyala ke tak, okey, lampu brake kita tekan brake. Okey, dan seterusnya penapis udara, ha, okey, ganti lah. Kalau rasa filter terkotor, tukarlah kan. Ha, dan seterusnya cecair kenderaan ataupun minyak pincir tu kita semak, kita tengok dulu. Okey, kita tarik yang panjang tu, yang bagian minyak hitam tu, kita tengok minyak dia sampai mana. Okey, minyak hitam sangat ke ataupun okey. Ha, kalau rasa hitam sangat, tukarlah kan. Jadi itu antara perkara-perkara. Dan seterusnya tali pacuan ataupun hose. Okey, macam kita punya di bahagian belting kita tu kan, kalau ada rekah ataupun timing chain kita kan, jadi kita tukarlah. Kalau rasa perlu tukar untuk perjalanan yang jauh tu, tukarlah untuk kebaikan keselamatan kita, untuk keselesaan perjalanan kita. Jadi saya doakan, kami doakan untuk anda, okey, semoga selamat sampai ke kampung halaman anda. Okey, yang mungkin dah bertolak hari ini, yang ada mungkin dah bertolak, akan bertolak esok, yang ada mungkin dah pun sampai, alhamdulillah. Okey, isikan masa yang baik ini untuk bersama dengan keluarga yang tersayang. Okey, terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan. Lagi bersama dengan Nabila Razali, Raya Mana, Jor FM, Variasi Permata.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Kota Tinggi, 101.9 Air Tawar, Lok Heng, Penawar.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
7: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
8: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

Studi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Belondon, Glosari Dialek Johor, maksudnya lecah dan digenangi air, londang. Ayat contoh, depan rumahnya berlondon setelah hujan turun tidak berhenti-henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Sebuah lagu daripada Nana Shimi, Hantu atau Buaya, yang baru saja menghiburkan kita bersama waktu dah pukul 5.28 minit petang di jam yang terakhir dalam Barisi Permata. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Cora FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM yang turut dengarkan Cora FM menerusi di RTM Klik. Terima kasih banyak. Okey, semuanya hanya di RTM Klik secara percuma saja. Anda boleh dengar, anda boleh tonton, semuanya ada di RTM Klik. Okey, dan kepada anda yang mungkin ketika ini santai-santai, yang ada mungkin tengah minum petang, okey, high tea bersama dengan keluarga, yang ada mungkin dah pun ada kat kampung, okey, yang ada mungkin jika masjid ni tengah bersiap sedia ni kan, hari haji, hari Rabu nanti, pastinya akan ada gotong royong dalam melapah daging, okey, untuk bersama-sama menunaikan daripada niat bagi siapa yang masuk ibadah korban pada tahun ini. Alhamdulillah, okay, semuanya telah pun dirancang dan semoga dipermudahkan bila tiba harinya nanti. Okay, dan kepada anda yang mungkin tengah bertugas, semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Okay, diberikan kesihatan yang terbaik untuk anda dan terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Johor FM Permata Selatan, Osman Hamzah dengan lagunya Gembira Bersama. Okey, waktu dah pukul 5.46 minit petang. Okey, di jam yang terakhir saya berada di penghujung segmen untuk Variasi Permata edisi hari ini, Isnin 25 Mei 2026. Semoga anda terhibur hendaknya dengan koleksi lagu hiburan yang telah pun diputarkan dan yang akan diputarkan sebentar nanti, dan juga informasi yang dikongsikan bersama di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Dan teruskan kekal dengan Johor FM. Sekejap lagi untuk segmen Melodi Permata, rakan setugas Taufik akan bersama dengan anda hingga pukul 12 malam. Okey, dan kepada anda, jaga diri baik-baik, dan yang akan mungkin bertolak ke kampung halaman untuk bersempena dengan perayaan Aidiladha, semoga selamat sampai. Okey, jaga kesihatan, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan anda dan kita bersama, insya-Allah. Okey, dan sama-sama kita terus doakan agar Jumaat Haji berada di tanah suci kita ini yang sedang menuju ke Arafah, semoga dipermudahkan segala urusan mereka, dan perolehan haji yang mabrur, diberikan kesihatan yang baik untuk mereka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sekian saja pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat petang. Salam hari Isnin, hari ini 25 Mei 2026. Apa khabar anda semua? Taufik kembali menemani anda di ruang udara Johor FM untuk segmen terakhir Melodi Permata, 6 jam bersiaran dari 6 petang sehingga 12 malam nanti. Kekal di 3 frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik sahaja Johor FM. Terima kasih Syamito yang telah pun menemani anda di ruang udara Johor FM dari 12 tengah hari tadi sehingga 6 petang menerusi segmen Variasi Permata. Diharapkan anda semua terhibur dengan pelbagai koleksi lagu, sebab kita dah rancak main lagu raya untuk kita meraihkan Aidiladha yang akan jatuh pada lusa ini. Jadi lepas ini ada lagi lagu-lagu raya untuk anda. Teruskan hiburan di JFM Pematang Selatan. Jangan ke mana-mana. Okay, malam ini kita ada Santai Celebrity dan anda boleh hantarkan ke WhatsApp JFM sekarang, talian 012-930-1019 untuk zone seleksi. Okay? Jangan malu, jangan segan. Boleh minta, semalam kita tak ada zone seleksi sebab semalam saya buat carta rock. Malam ni anda boleh minta, boleh hantarkan WhatsApp itu sekarang, insyaAllah. Kalau mana siapa yang hantar dulu dapatlah saya tunaikan, siapa yang hantar lambat mungkin tak dapat ditunaikan pada malam ini, tapi tak apa, esok kita ada lagi. Okey, baik, teruskan Ibu Dandi JFM untuk kita layan dulu muzik tanpa henti selama 1 jam akan menemani petang anda. JFM Melodi Permata.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Cukup dengan 8 orang pekerja?
1: Alhamdulillah, cukup.
2: Setakat cukup, ya?
1: Setakat cukup.
2: Walaupun kalau mungkin ada menyisi salah seorang tak sihat ke, masih lagi cukup, eh?
1: Betul.
3: Saya?
1: Boleh turun padang.
2: Boleh turun padang. Okey. Puan Liza, Syasha muda, mungkin dia akan meneruskan perniagaan ni. Macam Puan Liza sendiri, ada plan tak untuk kata tarik handbrake ataupun tidak berniaga hanya sekadar melihat dari jauh? Ada plan tak dalam masa terdekat ataupun mungkin plannya untuk 10 tahun lagi baru tarik handbrake?
3: Bukan 10 tahun, mungkin lagi 2-3 tahun.
2: Maksudnya kat sini Puan Syasha dah boleh handle sepenuhnya?
3: Dia kena standby. Dia dah standby lah. Ya, kat mana pengurusan kitchen, pengurusan FOH, front of the house, semua tu je dah handle.
2: Sebab bukan apa, bila kita memilih bidang perniagaan, itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Dan ianya sangat memenatkan.
1: Betul, betul.
2: Ianya sangat memenatkan. Kita tak jumpa off day. Kita me time untuk diri kita, untuk family, jarang.
1: Betul.
2: Kurang sangat.
1: Betul.
2: Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah benda tu akan dapat. Tapi nak sampai berjaya tu, jadi sebab itu saya tanya soalan dengan Puan Liza. Sebab ada satu ketika Puan Liza pastinya akan penat sedikit, nak rehat, mungkin nak bercuti dekat luar negara. Orang kata honeymoon mungkin, kan? Jadi dalam jangka masa 2 tahun lah, lebih kurang macam tu.

sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: شريك لك.
1: جار فهم.
2: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu? Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.

0: Belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini, zahirnya kita hadir tapi hati kita tiada. Yang keempat, bila bertanya, bertanya dengan sopan. Bertanya itu tanda ingin tahu, tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata, "Kenapa macam tu ustaz?" dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, "Ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham?" Lembut, tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, "Alah, ustaz tu biasa je. Cikgu tu tak famous pun." Hati-hati. Boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, "Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin." Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan.
1: Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma rahamna bil Qur'an warzuqna ya Allah syafa'atal Qur'an. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita, bergembiralah kita dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian nikmat, limpah kurnia, anugerah dari Allah, sekali lagi kita ditempatkan dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita dengari, kita hayati, kita insafi, semuanya akan memberikan kesan ke hati kita, akan memberikan input yang baik untuk makanan akal kita, pada masa yang sama membentuk kepribadian yang unggul dan memberikan panduan pedoman hidup kita agar kita berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Kita masih lagi menelusuri beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang menyentuh perihal rezeki. Dan kali ini surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-60. Di muka surat 9, surah Al-Baqarah ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang baginda Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana kaumnya yang mengikutinya, Bani Israel, mereka dalam kehausan. Mereka meminta kepada Nabi Musa, kalau-kalau Nabi Musa boleh membantu mencari jalan keluar untuk mereka memperolehi air untuk diminum. Nabi Musa AS memohon kepada Allah SWT agar dikurniakan air untuk mereka. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk melakukan sesuatu. Dan setelah sesuatu itu dilakukan berdasarkan kepada mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa dengan izin Allah, maka terjadilah satu peristiwa yang amat menakjubkan, iaitu mukjizat baginda Nabi Musa alaihissalam yang diperlihatkan kepada kaumnya demi membuktikan kebenaran Nabi Musa sebagai seorang rasul, kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan kebenaran dakwah yang sedang disampaikan dan diajarkan. Mari sama-sama kita lihat di ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah, rezeki dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maksudnya ialah, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa meminta, memohon air untuk kaumnya, maka kami berfirman, wahai Musa, pukulkan ke batu itu dengan menggunakan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku kaum yang mengetahui air itu, mereka mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makanlah dan minumlah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah, dan jangan kamu melakukan kejahatan di bumi dengan melakukan kerosakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi rezeki kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Benar, orang kafir ada rezekinya, benar, orang Islam ada rezekinya. Kerana memang di dunia Allah beri kepada orang yang Allah kasihi dan Allah beri juga kepada orang yang tidak dikasihi oleh Allah, dengan pembahagian dan bentuk rezekinya masing-masing. Namun,
Di antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah perintah Allah. Perintah Allah. Kaum Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pada ketika itu, mereka meminta kepada Nabi Musa, apalah kiranya kalau Nabi Musa dapat membantu mereka untuk mereka mendapatkan minuman kerana mereka dalam kehausan. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah dan Allah kabulkan permintaan Nabi Musa dengan perintah. Apa perintahnya? Pukul batu tersebut dengan menggunakan tongkat. Nabi Musa yang memiliki alat bernama tongkat memukulkan pada batu. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa mukjizatnya mengeluarkan air dari celah-celah batu, memancar, dan kesemua 12 suku kaum yang ada di kalangan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa masing-masing tahu untuk mengambil air melalui pembahagian 12 mata air yang memancar pada ketika itu. Tidak berlaku pergaduhan, tidak berlaku perebutan, tidak berlaku pertelingkahan. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah makan, minum dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, hasil daripada ketaatan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah buktikan pada perkara yang tidak pernah mereka sangkakan, air keluar dari celah batu pun boleh diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa melalui mukjizat Nabi Musa. Syaratnya, jangan berbuat kejahatan di atas muka bumi Allah ini dengan melakukan kerosakan dan kehancuran. Senang pendengar yang dirahmati oleh Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan kepatuhan kepada baginda Nabi merupakan asbab rezeki kita dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa.
1: Ketemu meneh Dino iki ya, sepatah Dino.
0: Okey Wak, hari ini Wak nak bagi cikgu sebut dulu tadi katanya.
1: Yalah Wak sebut. Wak tunggu jelah.
0: Hari ini kita nak belajar perkataan bunyi.
1: Okey.
0: Bunyi ni maksudnya morning.
1: Morning.
0: Bukan morning tau.
1: Bukan.
0: Okey. Morning apa? Sen butter banget kuat.
1: Wah, okey.
0: Betul kan?
1: Dah betul idea dalam
0: dia tu. Mana betul idea dalam dia?
1: Dah jadi tu.
0: Ha-ha.
1: Maksud dia apa tu?
0: Bunyi apa yang kuat sangat tu?
1: Oh, morning apa sing banter banget ni.
0: Betul kan saya sebutkan,
1: Wak? Sama-sama.
0: Boleh. Ya, suka saya dengar.
1: Okey.
0: Sepatah sedina, enter apa orang?
1: Sepatah sehari, dapat sesuatu tidak? Di bawah.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamida sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, jangan lupa dengarkan drama Hari Raya Haji terbitan saya. Okay, penulis skripnya adalah Zulkifli Abdul Majid yang akan disiarkan Rabu ini sempena Aidil Adha. Okay, kisah sedih seorang anak muda bernama Maria yang meringkuk di penjara atas kesalahan yang bukan dilakukannya. Okay, nak tahu kesudahannya, kena dengarkan hari Rabu nanti. Okay, baik, Taufik masih di sini. Seronok menghabiskan masa hari ini. Maklumlah, cuti umum di negeri Johor sempena kejayaan menjuarai Piala Malaysia buat kali ke-6. Bagaimana aliran trafik di tempat anda? Okey, mungkin ada yang nak memulakan perjalanan balik kampung atau ke mana saja esok bersempena dengan cuti Aidiladha. Jadi jangan lupa untuk ikuti media sosial X Plus Malaysia, yang mana anda boleh dapatkan info semasa aliran trafik. InsyaAllah ia akan membantu perjalanan anda. Paling penting, pandu dengan cermat. Jangan laju-laju. Okay, kata orang tu, enjoy perjalanan itu. Kadang-kadang seronok sesekali kita dapat drive jauh-jauh kan. Dia macam terapi jugalah bagi seseorang tu kan. Macam healing juga kan. Yang penting, kena kekal fokus pada pemanduan. Jangan berangan. Okay? Boleh dengarkan RTM ataupun Johor FM di RTM klik. Kalau anda keluar Johor kan, nak ke Penang ke, nak balik kampung kat Kedah ke, kat Perlis ke, atau kau nak balik Perak ke, okay, boleh dengar juga Johor FM di RTM klik. Okay? Okay, jom kita berzapin. Dah lama tak dengar lagu ni. Okay? Dondang Dendang Nur Aniza Idris, Melodi Permata Johor FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentukdiri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Saya mendoakan tuan-tuan, kita semua sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan sentiasa melazimkan istighfar, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita nak bercerita pula berkenaan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak berselawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini dengar nama Nabi tapi dia tak sambut dengan selawat. Maka ini pesanan Nabi, ini peringatannya baginda Nabi daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar tatkala menjejakkan kaki di tangga pertama. Baginda mengucapkan amin, kemudian melangkah ke tangga kedua lalu mengucapkan amin, naik lagi kepada tangga yang ketiga lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi, kenapa? Baginda menjawab, ketika aku menjejaki tangga pertama, Jibril datang kepadaku. Lalu dia berkata, celakalah bagi seorang hamba yang bertemu Ramadan. Namun apabila Ramadan berakhir, dia tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang sempat bertemu kedua ibu bapanya atau salah satu daripada mereka, namun tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya. Aku membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang namamu disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu. Aku pun membalas amin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini peringatannya, iaitu dalam apa jua keadaan, maka apabila nama Nabi disebut, nama Nabi diucapkan di sisi kita, peringatannya kepada kita mesti terus sambut dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Maksudnya, sesiapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini kita nak sebut bahawa kelebihan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi disebut. Yang pertama, mendapat rahmat Allah 10 kali sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat Sayyiduna Abu Hurairah tadi. Yang kedua, ia terlepas daripada sifat kedekut. Yang ketiga, menjadi tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi sebab doa kita didengar. Yang kelima, menjadi kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Marilah kita mengamalkannya. Segeralah berselawat. Ajarkanlah kepada anak-anak. Duduklah dalam majlis-majlis selawat. Bacalah dalam tulisan atau apa sahaja yang terkait dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Belondon, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, lecah dan digenangi air, londang. Ayat contoh, depan rumahnya berlondon setelah hujan turun tidak berhenti-henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Joy FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Macam lagu raya tadi, semangat anak raya Rabu ni. Okay, ya, yeah, mungkin sekarang ramai tengah buat persiapan. Ada nak pergi kedai RM2 kan, nak beli pinggan, mangkuk, cawan plastik, apa lagi, penyakut langsir ke, alas meja ke kan, atau ada, atau yang berada di pasar raya sekarang nak beli ayam, beli daging, ketupat, segera. Okay, selamat membeli semua. Jimat-jimat sikit, gaji lama lagi. Ha, okay. Ha, ingat tu. Tapi yelah, kadang-kadang bila ada perayaan macam ni, ada antara kita ni akan belanja lebih sikit. Maklumlah. Okay, nak masak, saudara mara nak datang kan. Mungkin ada juga yang buat ibadah korban, nak menjamu, apa ni kata orang tu, ahli-ahli yang datang yang datang untuk melapah lembu, apa semua tu kan. InsyaAllah, apa saja yang anda lakukan, apa saja yang anda hendak sajikan kepada tetamu anda pada hari raya haji nanti, semoga bermanfaat dan anda juga akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Taala. Okey. Baik. Selepas ini kita akan ke National FM untuk ikuti berita dan hari ini dalam sejarah. Habis nanti kita kembali ke Johor FM untuk santai selebriti. Siapa artisnya malam ni? Anda boleh saksikan di FB Live dan TikTok Live Johor FM dalam lebih kurang 9.20 malam nanti. Santai selebriti terbitan DJ Suzy. Untuk seleksi, okey, boleh WhatsApp nombornya 0129301010. 19. Ini pun dah ramai yang WhatsApp. Yang awal akan saya dahulukan, yang lambat saya cuba selit-selitkan kalau ada kosong. Okay, jangan nak sentap, jangan nak marah-marah DJ. Dari awal petang tadi saya dah maklumkan, saya dah suruh hantarkan. Jadi mana yang dah awal akan saya tunaikan terlebih dahulu. Okay, counter zone seleksi ni paling laku you all. Okay, bila cakap pasal zone seleksi je, ada pukul 4 pun dah hantar. Jadi saya tetap akan ambil, saya tetap akan terima juga seberapa awal yang anda hantar untuk saya tunaikan menerusi ruangan zon seleksi. Melodi Permata, Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan menghadap dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidil Adha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Teori menyeru tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia, Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat malam. 9.18 minit malam, kembali bersama Taufik di ruang udara Johor FM di segmen terakhir kita, Melodi Permata. Terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama Johor FM dari awal bersiaran 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Sudah melangkah kita di jam yang keempat untuk Melodi Permata, dan seperti yang dimaklumkan tadi, di jam ini kita ada rancangan Santai Selebriti terbitan Suzilawati binti Muhammad Sumeb, yang mana artisnya dah pun ada di studio Johor FM sekarang ini. Jom kita kenal berkenalan bersama dengan
3: Ayu Kaina.
2: Ayu Kaina, apa khabar dek?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okay, katanya datang dari Seremban ya?
3: Ya, betul.
2: Okey. Baiklah, inilah dia artis kita pada malam ni untuk Santai Selebriti, iaitu Ayu Kaina, merupakan bekas peserta Bintang Kecil RTM tahun 2024.
3: Betul.
2: Datang dari Seremban ke Johor FM hari ini untuk menjadi tetamu Santai Selebriti malam ini. Dan anda semua boleh saksikan kami juga di Facebook Johor FM dan juga live TikTok Johor FM Official. Sekarang kita tengah live. Kamera saya menghadap ke kita bagi dekat artis untuk anda berkenalan dengan lebih dekat lagi siapakah Ayu Kaina. Okay, dah ready?
3: Dah ready.
2: Banyak soalan panas nak tanya ni.
3: Okay.
2: Okay, Ayu Kaina, mungkin boleh ceritakan kepada semua pendengar Johor FM, siapa Ayu Kaina ni, berapa usianya kan, asal dari mana, boleh ceritakan?
3: Okay, saya berusia 14 tahun. Saya berasal dari Negeri Sembilan lah. Memang Negeri Sembilan daripada ayah kan. Saya menyanyi daripada saya umur 7 tahun lagi.
2: 7 tahun?
3: Saya start busking.
2: Busking?
3: Ha.
2: Kat mana tu?
3: Dekat, dulu saya kat Pasir Besar. Mm-hmm. Dekat area Negeri Sembilan lah.
2: Okay.
3: Area Negeri Sembilan. Sampai sekarang ni saya kat Seremban. Saya busking kat Seremban.
2: Ha. So memang busking tu setiap hari ke atau macam mana?
3: Setiap minggu.
2: Setiap minggu?
3: Setiap minggu.
2: Okay, dekat area Seremban lah. Pernah tak busking dekat luar dari Seremban?
3: Pernah, dekat KL pernah.
2: KL. Pucung pernah?
3: Pernah.
2: Oh, dah banyak permintaan tu. Okey, tinggal pun dekat Negeri Sembilan kan?
3: Betul.
2: Dan kalau umur 14 tahun tu masih confirm lah, masih bersekolah lagi eh? Sekolah kat mana tu?
3: Dekat SMK Seremban 2.
2: SMK Seremban 2. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dekat RTM Johor ni, ada seorang juga warga Seremban. Kita punya bos berita tu. Rasanya Seremban 2 juga tu.
3: Oh.
2: Okey, nanti mungkin bolehlah berjumpa dengan dia. InsyaAllah satu hari nanti. Okey, Ayu Kaina, boleh ceritakan juga kepada pendengar Johor FM semua, hobi selain daripada menyanyi, apa lagi hobi yang Ayu Kaina suka?
3: Saya suka bersukan sikit. Mm-hmm. Dan juga saya suka bermain muzik.
2: Okey, sukan. Sukan apa tu?
3: Larian, biasa larian.
2: Oh, larian. Dah selalu wakil sekolah?
3: Dulu pernah, tapi sebab sekarang ni saya jarang. Sebab nak masa pack kan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi nak bagi jadual tu susah sikit lah.
2: Faham. Mm-hmm. Bila cakap pasal masa pack tu, adakah memang setiap minggu sekarang ni penuh dengan undangan nyanyian ke atau macam mana?
3: Tak juga. Tapi biasa basking lah, kita banyak lagu orang nak kenal fun. Tapi kita tak adalah pleasure kan. Kita just enjoy je kan.
2: Enjoy. Okay, betul. Okay, mungkin Ayu boleh ceritakan juga macam mana penglibatan Ayu dalam Bintang Kecil RTM ni.
3: Penglibatan? Ibulah suruh saya pergi audition.
2: Okay.
3: 3 tahun berturut-turut tu. 2 tahun tu saya tak lepas lah. Tak lepas. Lepas tu kali ketiga tu saya lepas juga pula pergi kan.
2: Kali pertama cuba tu tahun bila?
3: 2022.
2: Masa tu PKP lagi tak?
3: Ya, 2022 ke
2: saya. Tapi dah ada, boleh tu lah masa mematuhi penjarakan sosial semua tu kan. Okey, tu kali pertama. Jadi masa pencapaian masa ketika itu?
3: Saya dapat nombor 4 je.
2: Nombor 4 je. Okey, lepas tu? Cuba lagi sekali.
3: Tahun ke depan pun nombor 4 juga.
2: Nombor 4 juga. Okey, itulah apa penglibatan Ayu dalam bidang nyanyian ni, bermula dengan Bintang Kecil. Selain Bintang Kecil, ada lagi tak masuk pertandingan nyanyian lain yang besar macam Bintang Kecil punya stage ni?
3: Ada jugalah. Tapi biasanya buat yang biasa-biasa je lah.
2: Yang biasa je lah. Tak apalah kata orang tu. Kita bermula dari mana? Kan? Dan insyaAllah pencapaian tu kata orang tu sebab masih muda lagi, baru 14 tahun, boleh lagi melakar kejayaan lebih banyak selepas ini. Okey, dalam ahli keluarga siapa lagi yang terlibat dalam bidang seni ni?
3: Ayah. Ayah.
2: Siapa nama ayah tu?
3: Jimmy.
2: Ya ke? Ayah Jimmy. Selalu penyanyi ke?
3: Ayah boleh menyanyi, boleh main gitar.
2: Okey, jadi memang banyak belajar muzik dengan ayah.
3: Betul.
2: Setiap hari?
3: Tak setiap hari ayah, sebab ayah tak pressure.
2: Oh, ayah tak pressure. Yang kan buat tanya, ayah garang ke tak kalau belajar muzik tu?
3: Depends pada mood ayah. Depends pada mood ayah.
2: Okay. Macam ayah sendiri kalau belajar muzik pun ikut mood?
3: Ikut mood juga.
2: Kalau mood sedih?
3: Kalau mood sedih, saya rasa macam, aduh, malas saya nak buat dia sedih.
2: Okey, macam Ayu punya minat sini kalau lagu tu kan, lagu yang macam mana? Lagu traditional ke, lagu ballads atau lagu rock?
3: Sebenarnya saya tak boleh pilih tau. Itu adalah soalan yang paling saya tak tahu nak jawab apa.
2: Okey.
3: Sebab saya basker, jadi bila macam tu, saya adapt dengan semua genre lagu. So semua genre lagu saya akan buat terbaik. Contohlah macam kau dandut, dia macam ni, dia akan macam lembut sikit kan. Saya akan buat lembut lah. Okay. Kalau macam rock, saya akan buat rock lah. So okay, saya adapt.
2: Tapi kalau macam Aik sendiri, minat tu ke arah mana?
3: Pop lah. Pop.
2: Rock. Pop rock, yeah. Sebab kalau tengok suara pun macam serak-serak bantai tu kan. Okay, cuba belanja sikit lagu kegemaran Ayu.
3: Kegemaran eh?
2: Belanja sikit.
3: Okay. Lagu nak buat macam mana? Bunga.
2: Boleh, tak kisah.

0: Hey, lompat si kata lompat.
1: Okay, that's all. Okay, nampak suara ini serap basah kan. Okay, macam Ayu sendiri, jaga suara tu macam mana?
0: Jaga suara, minum, tak minum ais lah.
1: Tak minum ais.
0: Sejuk tu minum je, tapi ais kurangkan.
1: Ais kurangkan, lebih kepada air putih. Dan kalau makanan, orang kata makanan pedas tak elok.
0: Betul, tapi saya kot makan pedas.
1: Kan, sebab macam selera pedas tu lain macam kan. Lagi orang lagi 9 kan.
0: Betul.
1: Dah biasa kan. Okay, kita banyak lagi nak tanya dengan Ayu Kaina selepas ini. Terutamanya saya nak tanya kenapa nama dia Ayu Kaina. Semuanya selepas ini. Kita nak layan dulu lagu daripada Najwa Latif, Cinta Muka Buku. Jadi pada anda semua boleh saksikan kami di live TikTok Johor FM Official, juga Facebook Johor FM. Kita beribu dulu dengan lagu Najwa Latif, Cinta Muka Buku, Melodi Permata Johor FM.

0: Baik, kembali bersama Taufik dan juga Ayu Kaina di Santai Celebrity. Okey, tadi sempat je, saya sembang dengan Ayu kan. Katanya suara dia serah sebab kena paksa nyanyi lagu tinggi ni, lagu pasti. Okey, kita dengar sikit Ayu Kaina nyanyi lagu pasti search tu. Belanja sikit,
1: Ayu.
0: Okey.

0: patutlah suara dia sakit tekak eh. Tinggi lagu tu. Saya nak cari dalam sistem tapi tak ada pula lagu ni, tapi tak apa. Okey, Ayu, soalan saya tadi yang tertunggak tadi tu, okey. Ayu Kaina tu, unik nama tu. Apa maksud Ayu Kaina? Siapa yang bagi nama tu?
1: Kaina tu bukan nama asal saya.
0: Okey.
1: Kaina tu adalah gabungan nama ayah saya dan juga mak saya. Iaitu Kaimi dan juga Nana.
0: Okey.
1: Right. So time tu saya dengan abang saya macam fikir kan, biasa orang letak nama ayah saja. So kita fikir macam kita mixkan benda tu. Jadi jadilah Ayu Kaina.
0: Ayu Kaina. Kalau nama betulnya?
1: Nur Airoda.
0: Okay, lain eh. Tapi untuk nama komersial, Ayu Kaina. Okay. Baik, Ayu. Siapa yang mula nampak bakat Ayu dalam bidang seni suara ni?
1: Ayah lah. Ayah dengan ibu lah. Dia macam, dia kata dekat saya, dia kata dia tengok saya asyik nak menyanyi je. Selalu nak menyanyi. Macam minat lah menyanyi ni. So, diorang asah lagi bakat saya.
0: Okay.
1: Ayah pun basking kan. So, saya follow.
0: Lepas tu macam Ayu ada dapat kelas, ada pergi kelas vokal ke untuk mantapkan lagi vokal ke atau macam mana?
1: Ada. Biasanya untuk competition saya ada pergi.
0: Dekat Negeri Sembilan lah.
1: Dekat Seri Berjaya.
0: Oh, dekat Seri Berjaya. Okey, jadi ulang alik Seremban Seri Berjaya tu setiap minggu atau macam mana?
1: Untuk competition saja. Kalau ada competition baru saya pergi.
0: Kalau kita pergi kelas vokal tu, kita kena bayar lah kan maksudnya kan?
1: Ya, kena bayar.
0: Okey. Boleh Ayu ceritakan macam mana dari segi kos untuk bayar cikgu vokal, lepas tu berlatih, ada berlatih sendiri ke ataupun ada ambil cikgu lain ke?
1: Buat masa ni memang tak ada cikgu lain. Saya hanya berlatih sendiri. Lepas saya berlatih tu, bagi saya kos tu tak tinggi pun.
0: Okey.
1: Sebab cikgu ni dia baiklah.
0: Oh, dia baik. So memang apa ni, bila ada competition memang selalu akan belajar dengan coach ni. Siapa nama coach ni?
1: Cikgu Nora.
0: Cikgu?
1: Cikgu Nora.
0: Cikgu Nora. Okey, di Cyberjaya eh. Okey. Itu antara kata orang tu cara Ayu untuk mantapkan vokal, pergi ke kelas vokal. Dan bagi Ayu sendiri, penting tak sebenarnya sebagai seorang penyanyi, walaupun dah tahu dah ada bakat, dah ada suara, memang kena pergi kelas vokal tu untuk mantapkan vokal
1: penting.
0: Tu.
1: Penting. Sangat-sangat penting. Nak dapat lagi ilmu.
0: Betul.
1: Ilmu yang lagi, kita dapat ilmu kan, nak lagi ilmu lagi besar lagi.
0: Betul.
1: Penting.
0: Okey, macam Ayu masih muda lagi kan, baru 14 tahun. Perjalanan tu masih panjang lagi. Jadi macam mana Ayu punya perancangan untuk masuk dalam industri muzik tempatan? Mungkin habis sekolah nanti dah plan ataupun waktu sekarang ni dah plan nak buat album ke atau macam mana?
1: Belum lagi, tak
0: belum
1: plan lagi.
0: Lagi. Tapi perancangan kalau selepas ini macam mana?
1: Saya akan buat lagu barulah, lagi lagu. Lagu, dan saya akan memantapkan vokal lagi. Saya akan naikkan lagi dalam dunia.
0: Okey, kalau cakap pasal buat lagu, maksudnya Ayu pun berkebolehan untuk buat lagu, kompos lagu.
1: Dia kadang depends pada situation.
0: Okey.
1: Kadang lagu-lagu yang saya buat tu, saya dengan abang saya just record macam biasa. Tak ada post mana-mana pun. Ada lagi sikit.
0: Kenapa tak post?
1: Sebab tak confident lagi. Sebab kita fikir macam Sabar dululah tunggu saya 16 tahun.
0: Tunggu 16 tahun.
1: Tapi bila Nenek Kil juga Uncle Apple Music Lab ni tiba-tiba melamar saya sebagai artis, saya terimalah. Sebab saya kan syarikat ni kot.
0: Nenek
1: Kil Legend.
0: Nenek Kil pun ada kat sini eh.
1: Ya, yeah. Kita puji sikit.
0: Ya, puji sikit, betul. Okay. Bagaimana Ayu sendiri membagikan masa antara sekolah, antara kelas dan juga nak basking tu? Ada tak buat basking tu pada waktu sekolah, maksudnya lepas waktu sekolah tu, hari bersekolah tu?
1: Ada, Jumaat lah.
0: Jumaat
1: malam tu saya ada basking. Saya tak ada yang macam masa yang sampai saya tak ada rehat. Ada je rehat. Cuma saya yang tak guna rehat tu.
0: Tak guna rehat tu.
1: Yang tak guna rehat tu. Tapi saya enjoy je. Saya enjoy je.
0: Biasa waktu basking tu dari pukul berapa sampai pukul berapa?
1: 9 hingga 12.
0: 9 hingga 12. Setiap Jumaat?
1: Sabtu, Ahad. Jumaat, Ahad.
0: Okay. Mungkin waktu terdekat ni boleh share dekat mana lokasi untuk basking.

0: booking ni?
1: Biasanya Sumatera Selatan lah, Rondia Acacia.
0: Okey. Lepas tu pergi jelajah ke satu tempat setiap minggu?
1: Tak juga.
0: Memang selalu satu tempat je lah.
1: Okey.
0: Lepas tu idola sendiri. Bila cakap pasal idola ni kan, mesti you pun ada idola. Siapakah idola you dalam bidang hiburan ni?
1: Idola saya adalah kawan baik saya sendiri, iaitu Dini Dania.
0: Okey.
1: Dini Dania, sebab kalau perasan, kadang-kadang ada some teknik yang dia guna tu, saya ada cuba ambil sikit sebagai teknik juga. Sebab sebelum ni saya tak boleh tarik lagu dengan senang.
0: Okay.
1: Tapi bila saya belajar, selalu dengar dia nyanyi. Lagi dia kawan saya kan. Macam akak angkat kan. Dia macam rapat, selalu dengar. So saya boleh tarik lagu tu.
0: Jadi pergi kelas vokal sama-sama dengan dia kan, macam mana?
1: Tak juga.
0: Tapi banyak belajar pada dia lah.
1: Dengar.
0: Dia banyak dengar. Okay, selain daripada itu, mungkin untuk artis antarabangsa pula, siapakah idola?
1: Luar negara ke apa?
0: Luar negara.
1: Billie Eilish.
0: Lagu Bad Guy lah.
1: Betul.
0: Okay. Itu antara idola. Kalau macam bidang lakonan, ada tak minat pelakon-pelakon kat Malaysia?
1: Saya tak tengok pula
0: pelakon. Okay. Biasa memang muzik lah. Okay, baik. Okay, kita akan berhenti rehat lagi selepas ini, sebab kita nak layan dulu lagu Syed Syamim dan juga Tasha Masyahar. Ragu-ragu, dan selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Ayu Haina. Banyak lagi soalan yang saya nak tanya. Dan kalau pendengar JFM semua nak tanya soalan, boleh juga tanya di TikTok. Nanti Ayu akan jawab dekat TikTok. Kita berhenti rehat dulu. Kita layan dulu lagu ini, Ragu-ragu JFM, Melodi Permata.

0: Okey, tu lagu Ella yang selalu memang dinyanyikan oleh Ayu dekat mana-mana sembahan ke atau macam mana?
1: Banyak kali juga.
0: Banyak kali juga eh. Okey, baik, kita lihat sekali lagi. Kita nak layan dulu sebab tadi Ayu dah belanja lagu Pengemis Cinta. Jom kita layan Pengemis Cinta. Ayu nak nyanyi dari mula sampai habis ke macam mana? Boleh? Dekat TikTok?
1: Boleh.
0: Pengemis Cinta eh. Okay, kita layan lagu Pengemis Cinta Ella Joy FM.

0: Baik, 9.49 minit malam. Kita berada di penghujung Tok Santai Selebriti. Tapi jangan risau, Ayu Haina masih lagi bersama dengan kita. Saya pun nak tanya lagi beberapa soalan, terutamanya tentang single pertama beliau yang bertajuk Di Kabus Rindu. Okey, Ayu, ceritakan berkenaan dengan lagu Di Kabus Rindu ini. Pencipta, penulis lirik, sinopsis ni, lagu ni pasal apa?
1: Lagu ni pasal apa?
0: Maaf.
1: Lagu ni pasal perempuan yang dah move on.
0: Okay.
1: Dia move on tapi dia just sebab dia pergi tempat satu tempat tu and dia flashback balik lah.
0: Okay.
1: Waktu dia dengan orang tu kan. Dan lagu ni pencipta dia adalah Nadeng Kale dan saya di bawah bimbingan Apple Music Lab. Penulis lirik adalah Wan Laili.
0: Wan Laili, okay. Bila lagu ini mula dilancarkan?
1: Tahun ni lah.
0: Tahun ni?
1: Tahun ni.
0: Bila tu nak nekel? Ingat?
2: Bulan 3.
0: Okay. Maksud, bulan Ramadan lah masa tu ke dah raya?
1: Dah raya.
0: Bulan Ramadan eh?
1: Bukan dah raya. Ramadan.
0: Ah, masih Ramadan lagi. Okay. Bagaimana dengan music video? Dah start? Dah ada?
1: Ke dah, ada.
0: Dah ada?
1: Dah ada.
0: Okay. Ceritakan sikit tentang lokasi rakaman kat mana, ambil masa berapa lama untuk rakaman music video itu?
1: Dekat Seremban, dekat okay. Tasik tu. Saya lupa nama Tasik tu, tapi dekat Seremban lah. Tak lama pun, betul. Tak lama pun.
0: Tak
1: sebab
0: lama,
1: kalau saya berlakon ni memang saya. Memang saya. Dan saya bersama dengan Adam, iaitu model. Model, iaitu model lelaki tu. Best lah berlakon dengan dia.
0: Oh, best eh.
1: Kelakar
0: oh,
1: lah.
0: Kelakar eh. Okay, pengalaman pertama kali merakamkan lagu ni, bagaimana masuk studio, mungkin boleh share sikit sebagai ayalah anak muda. Kalau tengok usia baru 14 tahun, tetapi saya apa yang saya nampak, Ayu ni ada keberanian untuk menyanyi. Tak rasa malu, tak rasa gugup. Bagaimana Ayu dapat serapkan segala negatif vibe tu untuk diterjemahkan dalam bentuk yang lebih positif? Sebab Untuk 14 tahun biasanya ramai budak yang macam malu-malu takut kan, macam macam cringe gitu kan. Macam Ayus ni macam mana?
1: Sebab dia baru 7 tahun. So dia malu tu dia macam setengah.
0: Setengah je kan?
1: Setengah. Yang benda yang wajib je saya malu. Selebihnya tak.
0: Sebab dah biasa lah kan.
1: So dah biasa.
0: Okay. Jadi bila masuk studio untuk rakamkan lagu ni, bagaimana pengalaman tu?
1: Pengalaman best lah. Best sangat-sangat. Memang Uncle Nan marah sikit lah.
0: Marah sikit
1: tu biasa kan.
0: Terbiasa.
1: Kadang salah sikit. So best sangat sebab saya dapat rekod dengan apa, komposer legend. Sangat best sangat. Memang best lah. Tu je saya cakap. Betul, best sangat.
0: Kata orang tu, impian menjadi kenyataan.
1: Betul.
0: Kan, kalau sebelum ni macam mesti rasa teringin je kan nak masuk studio bila lah. Dan bila betul dah lah dapat tu, mestinya teruja. Okay. Harapan Ayu Kaina sendiri dalam industri muzik ni, dan harapan Ayu untuk menjadi seorang penyanyi ni, adakah nak jadi seperti Datuk Sri Siti Nurhaliza atau semestinya jadi lebih baik daripada beliau? Macam mana?
1: Biasanya orang kata ada Ratu Rock, Ratu Dandut, right?
0: Betul.
1: Saya nak jadi Ratu R&B.
0: Ratu R&B? Mesti dah ada pernah ada aras tu. Kalau tengok Ratu R&B macam kat Malaysia ni, kita ada Dayan Faizah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Saya nak tukar. Saya nak lepas dia saja.
0: Okay. Macam itu. Okay. Itu antara harapan yang memang tinggi. Dan kita doakan agar segala apa yang diimpikan oleh Ayu Haina ni akan menjadi kenyataan. Baik. Kongsikan juga kepada pendengar JFM tentang laman sosial Instagram, FB, Twitter dan juga TikTok Ayu Haina.
1: Boleh je search Ayu Kaina. Dekat TikTok pun ada Ayu Kaina. Dekat IG Ayu Kaina underscore official. That's all.
0: Okay. Baik, selepas Di Kabus Rindu ni, untuk second single bila agaknya?
1: Bulan depan. Tapi tak tahu bulan tu apa.
0: Bulan
1: tapi
0: depan.
1: Tahun ni lah.
0: Tahun ni. Bulan depan bulan 6.
1: Bulan depan ada banyak.
0: Bulan depan ada banyak. Okay, macam tu eh. Okay, insyaAllah. Itu maksudnya lagu dah siap?
1: Lagu dah siap.
0: Dah siap, tinggal nak rekod je lah.
1: Betul.
0: Okay, baik. Adakah masih genre yang sama atau genre yang
1: berbeza? Genre rancak.
0: Genre rancak. Okay. Dan teringin nak berduet tak?
1: Berduet?
0: Haa.
1: Duet dengan siapa?
0: Yelah, teringin tak nak berduet?
1: Berduet, teringin je.
0: Haa, dengan siapa agaknya menjadi pilihan Ayu? Kalau penyanyi wanita siapa, penyanyi lelaki siapa?
1: Kalau lelaki saya minat Flow 88 AI.
0: Okay, Flow 88.
1: Kalau wanita Mayfly.
0: Baby Fly. Okay, insyaAllah. Mungkin mana tahu tahun depan lagu raya kan? Okay. Sebab bagi saya, kalau kita tengok antara cara untuk artis atau penyanyi tu untuk dikenali, kita boleh mulakan dengan lagu raya kan. Sekarang lagu raya pun bukannya lagu yang nak kepada zaman 90-an, 2000, sekarang dah lagu yang vibe dia lebih moden, lebih rancak kan, Gen Z kan. Jadi itu mungkin boleh menjadi salah satu jambatan untuk Ayu mengukuhkan nama di Pusada Hiburan Tanah Air. Okey, last soalan, pesanan kepada peminat-peminat Ayu kan, kat mana boleh jumpa Ayu selepas ini dalam waktu terdekat ni, atau mungkin ada jemputan basking dekat JB ke, boleh share?
1: Korang boleh pergi Serambasan Selatan Warna Jagasia setiap minggu. Kalau cuaca baik, insyaAllah kami akan basking kat situ. Dan juga kalau nak tahulah, saya selalu pergi Ion.
0: Ion Seremban.
1: Seremban.
0: Okay.
1: So kalau nak pergi boleh. Kadang saya ada.
0: Ada kat situ kan?
1: Setiap minggu mesti pergi.
0: Nyanyi ke apa?
1: Tak,
0: jalan-jalan.
1: Beli yau-yau.
0: Beli yau-yau. Nampak sumpah menghabiskan masa jalan-jalan. Macam itulah betul. Kalau kita hadap kerja je, hadap kelas je, kita akan jadi stres.
1: Betul.
0: Kan? Ini cara untuk Ayu Khaina. Apa ni kata orang tu, berkarya sebenarnya. Mana tahu kan, tengah makan aiskrim dapat ilham untuk buat lagu.
1: Betul.
0: Kan? Okay. Baik Ayu, kita penghujung siaran, dah sampai di penghujung siaran. Jadi kita nak dengarkan lagu single pertama Ayu, Di Kabus Rindu. Okay. Lagu ini dicipta oleh Nadine Kale.
1: Ya.
0: Lirik oleh Wan
1: Laili.
0: Wan Laili dan dinyanyikan oleh Ayu Khaina. Sebenarnya masa memula, saya bila ada orang minta lagu ni kan, saya cakap Ayu Khaina ni siapa kan, tak pernah dengar ni, suara besar kan, suara sedap ni. Bila saya tengok, oh budaknya kecil lagi rupanya kan, rupanya baru saya tahu daripada Bintang Kecil. Okey, baik, terima kasih Ayu kerana sudi hadir ke Joy FM hari ini.
1: Welcome.
0: Kita doakan agar perjalanan seni Ayu dipermudahkan, lebih banyak rezeki lepas ini, berjaya menjadi seorang penyanyi seperti yang diidamkan, nak menjadi the next Dayanu Faizah, mana tahu. Nadine Kale boleh cipta lagu yang best-best untuk Ayu.
1: Yeah.
0: Sayang bakat seperti ini kita jangan sia-siakan. Saya nampak potensi yang ada pada beliau untuk menjadi pelapis industri hiburan tanah air. Terima kasih juga kepada penerbit DJ Suzy dan juga teknik kepada malam ini, Suhana Surahmat yang mengendalikan rancangan pada malam ini. Daripada anda semua yang tonton di TikTok dan juga Facebook JFM, terima kasih. Jom kita layan dulu lagu daripada Ayu Khaina, Di Kabus Rindu JFM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Belondon, Glosari Dialek Johor, maksudnya lecah dan digenangi air, londang. Ayat contoh, depan rumahnya berlondon setelah hujan turun tidak berhenti-henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Baik, assalamualaikum. Selamat malam. 10.09 minit malam. Taufik masih lagi di sini akan terus menemani anda sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama JFM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3 juga 92.1 Megas FM. Dan baru saja berlalu lagu JJ Hari Raya Bahagia Permintaan Mama Haikal. Baik, tadi anda telah dihiburkan oleh penyanyi undangan kita untuk malam ini, iaitu Ayu Kaina, yang hadir untuk rancangan Santai Selebriti. Okey, bakat walaupun usianya masih lagi 14 tahun, tapi bakat yang dimiliki cukup besar, dan ini antara bagi saya pelapis yang perlu diketengahkan. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menyokong bakat-bakat seperti ini. Okey, bakat yang bukan calang-calang, ini bakat besar yang mempunyai potensi untuk menjadi penyanyi berjaya suatu hari nanti. Terima kasih Ayu Kaina dan juga timnya hadir ke Joy FM hari ini. Selamat pulang ke Seremban. Pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita nak teruskan di ruangan Zon Seleksi. Seperti yang saya dah maklumkan tadi, kalau hantar awal, dapatlah saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda seawal yang boleh. Seperti pendengar kita yang dah hantar pun ke WhatsApp Joy FM di talian 012-930-1019. Kak Noranem nak lagu Masih Ada Rindu di Unwanted. Kemudiannya Jamal Amal nak lagu Sebenar Cinta Kulit. Dan juga ada permintaan daripada Rohani Raslan yang berada di Bandar Putra Kulai nak lagu Kehebatan Cinta Dato' Jamal dan Francis Kapita. Teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM.

Baik, 10.26 minit malam. Taufik masih lagi di sini. Terima kasih pada anda semua kerana terus kita bersama JFM Permata Selatan. Dan baru saja berlalu lagu Jamal Abdillah dan juga Francis Capita, Kehebatan Cinta. Sedapkan lagu ni kan, terbuai-buai perasaan dengan lagu ni. Lama tak dengar lagu ni. Terima kasih atas permintaan untuk lagu ini. Selepas ini kita nak layan lagi lagu, ada lagu raya dan juga lagu-lagu biasalah yang diminta oleh rakan pendengar, seperti Kak Zai Renggam nak lagu Benci Ku Sangka Sayang daripada Sonia. Hasim Taman Sri Lambak Keluang nak lagu Solidat Westlife. Dan ini dia, kita layan dulu lagu raya. Permintaan daripada Syida yang berada di Kota Tinggi nak lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza Nazam Lebaran. Melodi Permata JFM.

Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, baru saja berlalu lagu Westlife Solidat. Baik, seterusnya saya tuliskan permintaan datangnya daripada Zahari yang berada di Kota Masai, nak lagu Cinta untuk Nabila Melissa. Kak Nani di Kota Tinggi nak lagu Terus Mencintaimu, Siti Nordiana. Kemudiannya Fatah yang berada di Pasir Gudang, katanya nak dengar lagu Bila Rindu Rafish. Bolehkan DJ? Boleh. Untuk anda pendengar baru, okay, saya tunaikan malam ini. Dan juga Radi Semencu Kota Tinggi nak lagu Rahim Makruf, Istana Menanti. Teruskan ibu nanti, Jai Fai Pemacu Satu, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Belondon, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, lecah dan digenangi air, londang. Ayat contoh, depan rumahnya Belondon setelah hujan turun tidak berhenti-henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Baik, 11.04 minit malam, berada di jam yang terakhir untuk Melodi Permata hari ini. Kekal di tiga frekuensi, 101.9, 105.3, juga 92.1 Menggas FM. Kurang satu jam untuk kita tamatkan siaran pada malam ini. Diharapkan anda semua terhibur dan seceria bertemankan Jaya FM sehingga ke penghujung siaran nanti, okay? Baik, lepas ini kita nak layan lagu raya. Peminta datangnya daripada Kak Rubiah, Ruby, yang berada di kampung Seri Gajah Caah. Katanya, salam sayang buat semua pendengar Joy FM, nak lagu Balik Kampung Rafiq. Boleh. Okay, lagu ni akan tujukan buat bonda tersayang di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Maaf tak dapat balik kampung. Buat suami tercinta Rahmat, jangan lupa parutkan kelapa ya. Esok nak masak sambil layan Joy FM, lagu Balik Kampung walaupun kita tak balik kampung. Awal masak tu, parut kelapa masak apa tu? Rendang ke? Okay, Rizwan dari Endau Mersin, nak lagu Ye Ye Raya daripada Flow 88 dan juga Oda. Manin Majari, nak lagu Siapa Benar Siapa Salah Iwan. Ucapan untuk isteri Fadilah, Pak Wan, selamat ulang tahun kelahiran yang ke-44 tahun. Semoga di dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Ujian Pontian, Jamil, Waknah, Kak Long, Mona, Sadia, Markom, Dengku, Buda, semua pendengar setia Joy FM. Kalau ngantuk, ngombe wedang kopi O panas DJ Taufik. Okey, kopi O dah habis ni, Abang Nen. Saya minum air putih je malam ni. Sakit tekak kita nak minum air air sejuk, air manis hari ni. Kita minum air putih je. Okey, baik. Jom kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu Balik Kampung, Ye Ye Raya, Siapa Benar Siapa Salah dan juga Tok Kebiasaan. Melodi Permata Je FM.
0: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: kegemparan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 11.44 malam. Dah berakhir tugas saya malam ini. Ada sehari lagi untuk tugasan saya, iaitu esok. Jadi teruskan kesihatan anda bersama JFM di 3 frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 Mekas FM. Esok sambil buat persiapan menyambut Hari Raya Haji tu, dengarkan JFM dari pagi sampai 12 malam, okay? Baik, jangan pernah meremehkan potensi diri sendiri kerana setiap kita memiliki kemampuan dan kekuatan untuk dicapai. Apa yang difokuskan, terus beri perhatian, percaya pada diri, hadapi tantangan dan kejar impian. Kerana hidup bukan menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Kejar Aku Bersatu menutup tirai malam ini. Jumpa esok. Bye. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, T.O, Nescafe tarik. Kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu milah dia macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang. 100.5. Nasional.

Happy New Year.

0: Saya pas musim.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan

dan juga ribut petir hujan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Badan Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Terterembeluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan Usan, Miri dan juga Maruli, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng Burhan, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi Idah TSK Jerantut, okey, Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim luncur terus, mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya, mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis, pon-pon-pon, macam gitulah, semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi kasut dah buruk luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, dapur Cik Nang, salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini, buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Elisan Dio Zabida, Zabadi, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, Bija pun hadir. Syarun Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Diana Cik Putih, Mr. Yun, Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Pian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, terus beribur lagi. Ini dah kebelan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Berhantu. Ini masuk jam yang kedua. Ada yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Teman pertama sampai pukul 6 pagi, berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini, kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita, kan? Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita, kan? Demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam, kan? Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, kan? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Ha, yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Ha, penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah, kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Erina Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni, kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Anadil Dakan baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburu untuk set menunggu 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dana bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kaufan, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Hedan, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Rimi 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zul Bokjo ada dari Cerah.

Kita salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda, ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Hot, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Eddie Adha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan, itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.04 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidil Adha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah. Memang tak tidur ke anda semua ni. Miss Zila pun hadir, Queen of Smoking, ada Wan Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokas ataupun Syah dari Kuantan, ada Boys, ada Hairul Anwar, Bizi 85 juga yang berada di Kelantan dan sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi, Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya, Razli Zal 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha, siapa lagi saya nampak tu, ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi like, Wawani juga tengah tepi-tepi like, mantap. Joe pun sama, Joe, Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Paman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dalam pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tiba-tiba lah, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi like ni kasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan. Mamek, Nasenat juga ada roh.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung, ada yang dah sampai kampung, duduk melayan kata orang tu kesejukan pagi kan, di kampung seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini.

ke negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman di sekitar Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun Barat Daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama, ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So, jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita, kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar, ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, Abang-Abang Coleman katanya, mantap Abang-Abang Coleman. Junaidah Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizah, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan, Lavender Girl, selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat live kita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan? Nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan? Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Tura juga masih buat kuih lagi ni. Oh, buat kuih lagi ya? Tak cuti ya? Tak cuti ya? Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtag Jentera Untuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bunda.

0: Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Kia Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Kia Berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Jadi kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna, tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Yati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Mazna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungon melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga, trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki, tau. Berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Kia Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama ke UK dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni, ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hak ke mana destinasi anda? Kemana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan, demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini, bersama dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad, Lieutenant Komander Besara Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan, iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi, alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan, di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur, terutamanya di Terengganu, Kelantan, ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak, kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu, rasa macam terapi mata saya tu, ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti, berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam Pam Pam, Kasih Hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Geng-geng berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudlah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucuk katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amir dengan suasana riang di hari raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Dolir oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu. Dah 10 kali menguap. Pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur ni bang, walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan, pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan, memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Ya, pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan Tiga Suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim. Makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya. Dalam pagi hingga 10 pagi. Jad Johari, selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulai ya. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi merusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah, merusi lagu ini. Paduan suara Udi Narayan dan juga Al-Kayanik, lagu ciptaan Nadim Syarabon, diri oleh Samir, Zindagi Bankai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka, Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak, mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4.35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, sama pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah, yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Chomel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerik Se. Dia kalau masuk je Gerik Se, betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerik Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yelah, habis bateri, nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah, jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seri Maringi 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikannya oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zai Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift lah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman. Pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemuruh Hantu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk info

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi, kekurangan harta benda. Lagi, kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup. Sakit? Tidak. Okey je hidup. Sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kita. Tayar meletup. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keluar-keluar selipar hilang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, atau alhamdulillah.

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamul mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak ustaz suami saya menikah. Nanti lagi dia diam. Kau kerat lapan nak suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu, itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal nabi-nabi rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihissalam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya kan keras. Kan kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan, tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nampak? Bongkok je duduk ni. Nampak? Tawaduk sikit. Okeylah. Sekali-sekala okeylah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa? Angkat berat tu lah. Dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack, 6 ketul tu. Macam nugget. Ketul-ketul-ketul. Saya pun ada sebenarnya, tapi pakai krayon lukis sendiri. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah, masa kita orang pergi ziarah dia, badan sadar duk atas katil. Nyamuk, Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut. Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asyik sekali sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim. Untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenar Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu.

Nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi. Pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Punya satu visi yang misi yang sama. Visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Nah, itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih itu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia. Boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang merantau. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti. Perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti. Selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: saya AJ Ala Jalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaab al-khair, wa abwaab al-barakah, wa abwaab al-ni'mah, wa abwaab al-rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi, di mana adab kita terhadap guru-guru kita? Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Hoi Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras. Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-qawiyyil qahhar, al-afuwil ghaffar, khalikil jannati wal nar. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil mukhtar, wa alihil athhar, wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam slot Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini, kita masih lagi menelusuri perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kali ini kita akan melihat Rasulullah menceritakan perihal orang yang lurus. Dalam masyarakat kita mungkin disebut dengan perkataan lurus bendul. Orang yang lurus, kadang-kadang mereka dalam satu situasi mereka berbuat baik, tetapi mereka tersilap. Rupanya perbuatan baik yang dia lakukan itu memberi keuntungan secara zahirnya kepada orang yang tidak baik. Orang yang jahat pula mendapatkan keuntungan daripada kebaikan dia. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun," ada seorang lelaki, dia berkata, "La atasaddaqanna bi sadaqatin." Ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel terdahulu, dia bercakap dalam hatinya bahawa pada malam ini saya nak bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Lalu pada waktu malam, lelaki tersebut, kata Rasulullah, dia keluar membawa harta dia, lalu dia sedekahkan kepada seseorang tanpa dia sedari bahawa orang yang menerima sedekah dia itu adalah seorang pencuri rupa-rupanya. Keesokan paginya telah heboh di kalangan masyarakat, di kalangan orang ramai, bahawa pada malam tadi ada seorang pencuri telah diberikan sedekah. Jadi kecoh dalam masyarakat, dalam tempat itu kecoh, ada orang pencuri dapat sedekah. Lalu lelaki yang memberi sedekah ni pun berkata, "Ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah." Walaupun dia bersedekah sampai ke tangan pencuri, dan dia fikir, "Ya Allah, kenapalah saya dapat bersedekah pula, yang sedekah yang menerimanya pencuri, ya Allah." Kemudian lelaki ini dia berazam bahawa pada malam ini dia nak bersedekah lagi, sebab dia merasakan seolah-olah sedekahnya pada malam semalam seakan sia-sia. Lantaran itu dia keluar pada waktu malam, dia bawa harta sedekahnya tanpa dia sedari, dia berikan kepada seseorang. Rupanya orang yang menerima sedekah dia itu adalah seorang pelacur. Esok paginya, heboh dalam masyarakat, orang dalam keliling tempat tersebut bercakap-cakap, rupanya malam tadi ada seorang pelacur dapat sedekah, ada orang sedekah kepada pelacur tersebut. Lalu orang yang memberi sedekah ni bercakap dalam hati, "Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah." Dalam hatinya berkata, "Rupanya sedekah yang aku bagi itu, rupanya pelacur yang dapat." Kemudian pada hari yang ketiga, dia berniat pada malam ini dia nak berikan sedekah, kerana dia seakan merasa tak puas, kerana dia nak bersedekah kepada orang yang baik, orang yang dapat memanfaatkan sedekah. Lalu pada malam yang ketiga, dia bawa hartanya keluar, dia memberikan sedekah. Tiba-tiba orang yang menerima sedekah dia rupanya adalah orang yang kaya. Esok paginya heboh dalam masyarakat, orang ramai semua bercakap-cakap, "Malam tadi ada orang kaya menerima sedekah." Maka pemberi sedekah ini bercakap dalam hati, "Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kerana sedekah dia selama 3 malam berturut-turut. Dia ingin sedekah kepada orang yang memerlukan." Rupanya yang menerima yang pertama pencuri, yang kedua seorang pelacur, yang ketiga adalah orang kaya. Lalu telah disampaikan dalam mimpinya bahawa sedekah kamu diterima. Lelaki ini terkejut ketika dalam mimpi dikhabarkan kepadanya sedekahnya kepada 3 individu tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Sedekah kamu kepada si pencuri dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada kebiasaannya mencuri. Sedekah kamu untuk pelacur tadi dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada perbuatannya yang keji." Kerana pelacur itu melihat bahawa rupa-rupanya tanpa dia melakukan kerja-kerja pelacuran pun, Allah masih memberi rezeki kepadanya, sehingga pelacur itu mungkin sahaja menjadi malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dan disebutkan dalam mimpi tersebut bahawa sedekah kamu kepada orang kaya juga diterima, kerana supaya orang kaya itu mengambil pengajaran bahawa ada rupanya hamba Allah yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan orang kaya tadi itu juga terpanggil. Orang kaya itu juga mudah-mudahan bila dia lihat ada orang yang tidak lebih kaya daripada dia pun boleh bersedekah di waktu malam secara sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan dia akan membuka hati orang kaya itu untuk membelanjakan harta yang telah Allah kurniakan kepada dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah. Perjalanan dakwah Nabi, Nabi menerangkan ada saja di dalam satu situasi dan keadaan di mana kita ingin memberi kepada orang yang memerlukan. Tiba-tiba kita mendapat tahu bahawa orang yang kita anggap memerlukan itu sebenarnya lebih berkemampuan daripada kita ataupun memiliki sumber perolehan yang lebih banyak berbanding kita. Kalaupun datang sedikit rasa penyesalan, tetapi janganlah kita merasa menyesal dengan perbuatan yang baik. Yang mustahak ialah mengikhlaskan pemberian itu kepada Allah. Kerana pemberian yang ikhlas semata-mata kerana Allah, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut meninggalkan kesan yang baik kepada penerima. Sebagaimana pencuri tadi, dia mendapat sedekah, lalu dia terfikir, rupanya tanpa mencuri juga Allah boleh kurniakan rezeki kepada aku. Sebagaimana kepada pelacur, pelacur akan mendapatkan kesedaran betapa tanpa melacurkan diri juga rezeki Allah akan tiba kepada aku sekiranya sesuatu itu telah ditentukan untukku. Begitu juga orang kaya akan terbuka hati untuk membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Lihat perjalanan dakwah Nabi. Nabi menyampaikan dan menerangkan pada situasi dan keadaan yang pelbagai. InsyaAllah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
7: Pujaan Malaya, Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkaulah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
8: Permata kini tampil dengan wajah baru.
9: Aura Permata.
10: Lebih segar, lebih bermakna.
8: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
10: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
8: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
10: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
8: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
10: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
11: Sabtu, yuk dongak. Hashtag hero bergegawe.
8: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
10: Aura Permata.
9: Aura Permata.
8: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Johor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. 6.42 minit pagi. Saya Suzy Lawati Mohd Sumim. Temani pagi anda pastinya melalui segmen Aura Pemata hari Selasa hari ini 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat berpuasa sunat ya untuk hari ini. Kepada mereka yang berpuasa pada hari ini, semoga dipermudah segala urusan anda. Semoga sabar tabah sepanjang hari ini dan semoga sampai ke akhirnya, insyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, apa yang anda nak pagi ni? Of course nak lagu raya, boleh, no problem. Tak ada upah apa-apa. Tapi kalau nak belanja Suzy sirap kurang manis, ikat tepi. Tak ada, gurau je. Jom kita favor sebuah lagu raya daripada Nana Shimi. Dan selepas itu kita ada Vitamin Jiwa. Terus dengar Jerapai Permata Selatan.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sebelum kita layan lagi lagu raya kan, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan bekalan ternakan korban mencukupi menjelang Aidiladha 2026. Ha, pastinya seperti tahun-tahun lepas, seperti sebelum-sebelum ni. Sekarang suka lah tengok video-video di sosial media kan, terutamanya di TikTok. Pasti ada yang kongsikan berkenaan dengan pelbagai karenah lembu ataupun binatang haiwan korban ini, lembu ke kerbau tak kisah kan, yang dikongsikan oleh orang awam lah. Okey, oleh orang awam. Okey, baik. Cerita berkenaan dengan ni, statistik daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS sehingga April 2026, untuk stok tempatan ada 35,127 ekor, jumlah bekalan 51,927 ekor, import 16,545 ekor, keperluan semasa 40,420 ekor. Bekalan kambing dan juga berbiri, tadi bekalan lembu dan kerbau eh, untuk bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan 25,815 ekor, jumlah bekalan 30,047 ekor, import 4,232 ekor, keperluan semasa 22,424 ekor. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM beri jaminan bekalan ternakan negara mencukupi untuk menampung permintaan sembelihan bagi tujuan korban tahun ini. Kesiapsiagaan infrastruktur 27 rumah sembelih DVS di seluruh Semenanjung Malaysia sedia beroperasi. 43 rumah sembelih swasta berlesen di Semenanjung Malaysia. Bagi permit penyembelihan luar bagi aktiviti penyembelihan korban yang ingin dijalankan di luar kawasan rumah sembelih seperti di masjid, surau, sekolah, kawasan perumahan, tempat awam, penganjur diwajibkan memohon permit penyembelihan luar dengan mengemukakan dokumen berkaitan untuk kelulusan. Oh, Suzy selama ni ingat kan, bila untuk sembelih ni tak perlu menggunakan permit, ada permit eh. Okay, info tu. Baik, kita nak beribur sekali lagi sebuah lagi lagu raya yang dinyanyikan oleh La Noizen. Siapa La Noizen tu? Ini rakan-rakan penyampai Suzy di Kuala Lumpur.

Yang penting jangan menekan-nekan. Nak lagu raya tu, lagu raya ni. Kita yang dekat sini berdebar-debar tau. Okay, insyaAllah, insyaAllah. Okay, baik. Tepat jam 7 pagi nanti. Sama-sama kita dengarkan berita utama. Utama 7 pagi akan bersama dengan anda. Selepas itu kita akan melangkah untuk jam seterusnya. Jam yang kedua. Suzy akan kongsikan informasi dan juga maklumat sama ada melalui berita Johor FM dan juga melalui klik tajuk berita. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Sama-samalah kita beramal, sama-sama kita melakukan perkara-perkara yang baik untuk hari ini. Apa yang boleh anda laksanakan sepanjang hari ini, checklist-checklist apa yang anda boleh lakukan sepanjang hari ini. Tahajud awal pagi tadi, sahur dan niat puasa Arafah, zikir selepas subuh, solat duha, membaca Al-Quran, solat pada tepat waktu, perbanyakkan doa sepanjang hari ini. Saya doakan semoga segala amal ibadah anda untuk hari ini dan juga semoga semua segala impian anda dimakbulkan olehnya, insyaAllah. Amin, amin, amin. Macam biasa, bangun!

Jura FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Kita dah pun melangkah 7 jam yang kedua, hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yeay, insyaAllah esok kita raya. Yeay, insyaAllah esok Suzy konti. Okey, tak apa. Kepada mereka yang sedang memandu hari ini, pagi ini, nak ke mana? Nak menuju ke tempat kerja ke tu? Berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Tak cuti eh? Oh, start cuti esok ke? Okey, tak apa. Suzy teman anda, insyaAllah, sehingga ke jam 12.30 hari nanti, okey? Yang berpuasa, selamat berpuasa. Baik, untuk jam ini, selain daripada informasi dan juga maklumat, lagu-lagu ini menanti anda. Lagu raya, ya, sabar. Kita ada gandingan di antara Dayan Nurfaizah, Hana Denisha, Sofia Diana dengan

0: kemenangan di antara Syahrul Kamal dan juga Mirul Aiman dengan Duit Raya. Semuanya di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.
1: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Baik, dah pukul 7.20 minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada ASP Suhaida untuk laporan trafik. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
1: Hello.
0: Sihat Puan eh?
1: Okey, sihat.
0: Besok kerja ke?
1: Cutilah kita ya.
0: Alah, kita je yang kerja. Okey, baik Puan. Untuk laporan trafik, silakan.
1: Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Berikut laporan kemalangan jalan raya sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 227 kes kemalangan direkodkan di mana terdapat 3 kes kemalangan maut dengan 3 kematian, iaitu 2 di daerah Iskandar Puteri dan 1 di daerah Batu Pahat. Sekarang kita ke laporan trafik sekitar Johor Bahru hingga jam 7 pagi. Pergerakan aliran trafik dari Skudai menuju ke pusat bandar dan ke Skudai agak perlahan namun bergerak lancar. Laluan dari Pasir Gudang ke Taman Peling menunjukkan pertambahan kenderaan, begitu juga dari Taman Peling ke Pasir Gudang namun trafik bergerak lancar. Manakala dari arah Johor Bahru, Kota Tinggi, aliran trafik di kedua arah semakin meningkat namun trafik terkawal dan bergerak lancar. Di Tambak Johor pula, kenderaan berat dan ringan bertambah seperti BSI agak perlahan tapi masih terkawal menuju ke Singapura namun ke Malaysia masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya EDN, semua laluan masuk ke BSI dari arah Rikalan Dalam, Sungai Laut dan Bukit Senyum dilaporkan bergerak lancar. Sekiranya mengenai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Dan saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kontijen Johor. Hati-hati memandu dan selamat bersama JSPT.
0: Baik, terima kasih. Itu dia tadi laporan trafik daripada ASP Suhaida. 7.30 pagi nanti kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Teruskan hiburan. Ini dia Hil Husaini dan juga Dola dengan suara lebaran kita. Johor FM Permata Selatan.

0: Bobby. Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Rangkuman Berita Utama.
2: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
3: Hai, saya Tika Zatika. Tahu tak, kalau tak dengar Johor FM, rasa tak lengkap hari saya. Jadi, yuk dengar Johor FM Permata Selatan.
4: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hari yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan. Lambat.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung lagi untuk klik tajuk berita. Dua penjenayah tegar tumpas berbalas tembakan dengan polis di Kajang. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra di Kajang, Selangor malam tadi. Jenazah dua beradik lemas dipaka selamat dikebumikan. Jenazah dua beradik yang lemas di Sungai Beril berhampiran Taman Beril Paka, Terengganu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Buloh Poh Melor di sini. Ops Gunung Batu Putih, Jaslinda dipercayai tersasar daripada laluan asal pendakian sebelum terputus hubungan. Pendaki wanita yang dilaporkan hilang ketika menyertai aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih di sini dipercayai tersasar daripada laluan asal pendakian sebelum terputus hubungan sejak semalam. Portal beli tiket selamat.my jadi rujukan rasmi pengguna pantau penipuan tiket. Rakyat Malaysia kini mempunyai platform rujukan khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert susulan pelancaran portal beli tiket selamat.my, itu kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Majlis persandingan Arif Aiman dan Nurul Aliyah Natasha berlangsung meriah. Majlis persandingan pasangan Raja Sehari antara pemain sensasi Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanapi dan pasangan Nurul Aliyah Natasha Mat Hairul Sahri di Puteri Harbour di sini malam tadi berlangsung meriah. Tahniah eh. Charge Jalan Raya masuk ke Genting Highlands bermula 28 Mei ini. Lingkaran Cekap Sdn Bhd LCSB, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands akan melaksanakan charge Jalan Raya dalam dua fasa berkuat kuasa 28 Mei dan 28 Jun 2026. Jangan rasa ego, itu semua dunia. Pemegang PhD tidak malu pandu e-hailing, malah seronok. Saya tak malu pun, malah seronok walaupun ada gelaran kerana realitinya pekerjaan ini punca rezeki saya untuk menyara keluarga. Habis spring. Ini baru kata dapat pegang jawatan sikit. Tinggi sikit aja. Ataupun mungkin jadi senior sikit aja berapa bulan. Mungkin setahun ke. Dah mula kita rasa sombong, rasa takbur. Ingat, bila Allah nak tarik rezeki, tak payah tunggu lama, sekejap je, kun fayakun. Okey, baik, lagi perkongsian Zulfika Zamir meninggal dunia selepas 13 hari bertarung nyawa akibat dirempuh pemandu mabuk. Susulan pemergian anaknya, pihak keluarga akan mengambil tindakan undang-undang sivil terhadap pemandu kenderaan yang didakwa memandu melawan arus. Satu lagi perkongsian penduduk Depok, kecoh dakwa dihantui pocong. Tiada keranda terbang dan pocong di kota Depok, tiada hantu berkeliaran. Jangan buli Depok dengan perkara yang tidak wujud. Itu tegas Datuk Bandar Depok Supian Suri. Baik, itu saja yang sempat dan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lele paparan insyaAllah dari semasa ke semasa. Dan untuk hari ini, sekejap saja lagi, jam yang seterusnya, kita akan bersama dengan Tok Mana eh. Bersama dengan penghulu mukim Jorak, Pancur Mua, iaitu Encik Misa Fizan bin Mesri, katanya teruja untuk berkongsi berkenaan dengan korban di tempatnya. Itu untuk jam yang seterusnya, nanti sama-sama kita nantikan. Dan untuk jam seterusnya nanti juga ada pantun tak sudah. Seperti biasa, Suzy akan berikan pembayang kepada anda dan anda sambung pantun Suzy. Berhibur lagi lagu raya Syahrul Kamal dan juga Miro Aiman dengan Duit Raya Johor FM.

0: Tetap Raya.
1: Wih, pinjam 100.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.